99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Satu lagu dari Utopia yang sudah membawa perjalanan kita di 5 menit lepas dari 8 pagi. Lagu ini juga sudah di request oleh Ira Susiadi di kawasan Penebel katanya ya. Semoga sudah terhibur dan tentunya tidak terlewatkan lagunya. Untuk sempatan Fox yang mungkin baru saja bergabung di pagi yang cerah ini, Gus Gani ucapkan selamat bergabung saja. Masih bersama Gus Gani tentunya di Zona Indonesia. Semeton yang cuma dengerin aja, ayo dong ikut gabung di 087808555993 atau di Fox Radio Mobile Aplikasi. Serta semeton juga bisa ikut gabung di sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan juga Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Gus Gani menyapa mewali wenten Cok Gus Permana, ring kawasan Sukawati sampun nyaring Gus Gani rahajang semengke manten wenten lu cani kena niki ring wewidangan berawe niki sukseme sampun nyaringin taler ring berawe niki wenten kadek wati rahajang beraktivitas kemanten ring semengi mangkin kesarangin niki Wayan Sukerti Gusti Ayu Parwati Pak Lin taler niki wenten Madhendra Suputra ring disetua marga tabanan sukseme sampun nyaringin Pak Ketut Adi Dharma taler niki Yan Lolet kesarangin Yantini wenten sira malih niki Gus Gani cingake niki makke pisan niki sampun nyarengin genten niki ngejak membludak niki semeton. Rajang talar niki wenten semeton Fox ane sampun nyarengin Yan Ena ring wewidangan singe padu niki nggih sukseme sampun nyarengin Gus Gani rajang beraktivitas kaya manten. Wenten Jero Sri tampak siring niki nggih. Sampun kejengit-kejengit terus niki apa je maksudnya niki nggih. Rajang sama beli Gus, tembangnya ini tip X kamu enggak sendirian. Taler niki sampun Gus Gani siaga yang kesarengin taler.

Kita pesan Gus Gandhi niki nih. Wenten Mama Putri talar niki ring wewidangan dalung suksema niki nggih. Ge Citra niki ring wewidangan Bangli suksema sampun nyaringin Gus Gandhi rajang beraktivitas ke manten talar kesarengin apa je orang ini nah. Peka abi suksema niki bejak melinter aja niki nyaringin. Sanga-sanga sing ada lawan kone dada kalmo gede malu dan. Kelkije ya kau nengi kengge. Nah milu sih ne, dari pengikut gak diduri ne. Ya nama man gratisan dek Gus Gandhi niki. Ulian milunin peka abi niki.

0: request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081 993 100 102, atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: 9,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat Sing, ada lawan Yining sama Tony Ki. Cepet, pegel-pegel Ulian Mekelu, negak, gendan ngingi. Biasanya musuh orang yang sering duduk terlalu lama adalah bangkiang sakit, pegel-pegel, gendan ngingi. Lima semutan, batis semutan, gendan ngingi sama Tony. Makanya Gus Gani selalu menganjurkan untuk selalu membawa minyak balur sangat-sangat sama Tony, baik yang klasik ataupun yang ultimate, karena itu bisa digunakan untuk mengatasi yang namanya kaki semutan, tangan semutan, pegel-pegel, ulian bes mekelu negak, yen pegel-pegel, ulian bes mekelu dompeti puyung, selegang menggai semeton, degu segandi tagini ubat, degu segandi tagini ubat, ini diolah sajan, gitu, niki nge, pasti cara jero seri tampak siring, niki jag lah gue nih pilih kijet deh laku nih orang gue segani kebalian cek balak kede nih ki beliong deh sukses banget niki sampun nyarengin gue segandi wenten taler niki nini jero ring gunung agung niki request lagu Andra gue nih niki sani main hati genda niki nge yen main game telah waktu niki ada nah nge sukses banget ini sampun nyarengin gue segandi genda niki nge Rajang dalar niki wenten semeton sana sampun nyarengin Gus Gandi niki wenten Nick Edi suksemu sampun nyarengin wenten dalar niki Agung Dira saking Puri Sedang niki suksemu sampun nyarengin Gus Gandi genda niki nge Rajang beraktivitas kaya manten semoga je memargi antar wenten dalar niki semeton sana ring semengi mangkin kari perenagan merasa pedidian besayo ren jek langsung kontak 993 semengan dijamin langsung semakin pusing niki biar gak sendirian ngiring niki pirengin demun semeton tip X kamu gak sendirian.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga, Sing Ade Lawan, sama Ton Fox. Nah, jadi wilayah Bali dan Nusa Tenggara ya, sukses mencatatkan rekor sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026. Jadi laju pertumbuhan di kawasan ini bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61%. Nah, berdasarkan dari data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS ya, ekonomi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 7,93% pada kuartal pertama. Capaian ini tentunya menunjukkan lompatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang kala itu hanya tumbuh sebesar 3,22% saja semeton. Nah, informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke bisnisnusa.com.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Berlibur di belahan utara Pulau Bali
3: pasti belum lengkap kalau tidak bermalam di Lovina.
2: New Sunari Lovina Beach Resort adalah pilihan terbaik untuk menikmati Lovina dengan pantainya yang indah dan eksotik.
3: Tersedia berbagai pilihan kamar, masing-masing dengan fasilitas lengkap yang akan memberikan kenyamanan bagi Anda.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, Jalan Raya Lovina, Singaraja, Bali Utara.
3: Untuk reservasi, silakan hubungi di 0362-41775. Sekali lagi, di 0362-41775.
2: New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
5: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
6: A few moments later.
7: Woi, Mbak, tolong rokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
4: Tuh, kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
8: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
9: 99,3 Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Zivilia, Aisy Teru yang sudah direquest oleh Nini Zeren di kawasan Gunung Guntur yang sekaligus memberikan laporan cuaca pagi ini ya, tepatnya di 8 lewat 43 menit ya, kawasan Gunung Guntur dan sekitarnya hujan cukup lebat katanya. Jadi untuk semeton Fox yang mungkin akan melintasi sekitar Gunung Guntur dan area sana ya, harus berhati-hati karena hujan, terutama untuk yang membawa kendaraan roda 2 ya, jangan sampai ketinggalan roda belakangnya semeton, yang gak bisa jalan motornya nanti ya. Tapi ngomong, kayaknya ceritanya ngabu motor di jalan tiba-tiba kecak roda motornya di belakang. Aduh, semeton, patah sekali. Ya nih semeton jagi ngerere, all produk ultimate sanga-sanga. Ya dan nikinge, apang sing kecak ganti roda belakangnya niki semeton. Alias nganggi produk palsu, jangan pernah. Karena tidak ada yang menjamin keasliannya, nanti khasiatnya niki gak bisa didapatkan. Ya dan nge, apang sing mengeluh niki. Ya dan mawinan, ya ini produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sampun pasti ke wenten foto Babe Bambang Pranoto ane paling bagus niki semeton ring tiap kemasannya nih nggih. Mawinan talar niki wenten kalih produk herbal teranyarnya ini sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Produk sane lebih ultimate niki semeton nggih. Nah, informasi sejangkapnya ini mengenai niki harga distributor, reseller utawi niki sane tiosan, kita niki nggih sejangkapnya ini rawuhin kemanten Instagram @sangatsanga_bali miwah balihealingoil.com lan sangasangaofficial.co.id.

Gerhana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali Haters Kotak yang sudah membawa perjalanan kita di 54 menit lepas dari 8 pagi. Artinya Gus Gandhi harus cek prakat ngeorang kal mulih kan iki. Ada rajang semang demen iki semeton sane sampun nyarengin iki wenten ini Gusta. Suksema niki sama nyarengin Gus Gandhi wenten Mok Yanti ni talar niki. Suksema sama ton ring wewidangan selat dude niki sama nyarengin Gus Gandhi. Nge wenten talar niki periring suka jiwa wenten beli kade suana niki ring wewidangan pengosekan ubud niki suksema sampun nyarengin genda niki nge salam kone niki sarang ge ayah genda niki nge ya dijak dini niki nyalamin ge ayah niki nyana na sore malam nih siaran nih genda langsung. Aduh jak wah nanti ini mana niki nge kamu mulih ya Gus Gandhi nih. Yen kita sengambul lah dan Gus Gandhi nge rajang dua niki wenten Aji Udi niki ring semengi mangkin sampun ngajeng donat. Oh bener apa donat adis yang bolong di yang donat nak bolong nih keji. Apa sebenarnya itu donat apa tuh? Be gambar batu niki. Batu niki gambar dari donat nih. Be aja bakar bandeng ulu-ulu niki. Aji-aji Udi niki. Aget sing orang ide ngelang niki. Karaden gue nih. Beli dek Raden. Jika dipilih kan gue sekarang. Suksema niki beli dek Raden. Gana niki. Nah ku masih kekasihku gue nih. Salah tuh judul nih kan. Bepilih niki. Jika won. Ngopi malu beli dek pas yang play ngetik aduh remedy niki ngetik kan remedy niki nge kalingan je niki tunine beli tipar cantok niki tekannya me bisa urap niki. Wenten Mok Yastini niki rumor kone niki butiran debu genda niki nge aduh yang butiran pasir niki sing idang metiin niki nge malu aja bos niki Gus Gandhi putarkan butiran debu saking rumor niki makin nafdu meniki nge karena kau masih kekasihku maka mari berada di sampingku yuk kita arungi hidup ini.

Sangat-sangat sing ada lawan. Andaikan kau datang kembali, coba pikir semeton, apa yang akan semeton lakukan? Mantan yang dulu hilang entah kemana, bak ditelan bumi, tiba-tiba datang kembali menghampiri semeton ya, membawa janji busuk. Kok janji busuk niki orang kene niki ada nggih. Kantor musikian niki semeton ring zona Indonesia. Sarang gue sigani aja niki semakin sampun dasa menit ngelintang saking galah hasil semeng. Sani jagi nyaringin durus niki ring 087808355993 utawi ring Fox Radio Mobile aplikasi.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Fox Bali.

Sangat, Semeton Fox. Nah, apakah Semeton tahu kalau buah melon memiliki banyak sekali yang namanya khasiat ya? Yang pasti, yang paling pertama itu bisa untuk menghindari tubuh dari yang namanya haus ya, alias menghidrasi tubuh. Terus bisa juga meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan tekanan darah, sampai yang namanya mendukung terhadap kesehatan kulit. Jadi buah melon ini juga kaya akan air, vitamin A dan C, termasuk ada kalium dan juga serat. Nah, jadi untuk Semeton nih yang mau menurunkan tekanan darah ya, bisa mengkonsumsi buah melon secukupnya karena kandungan kalium yang tinggi membantu menstabilkan tekanan darah sehingga baik untuk penderita hipertensi. Kemudian bisa juga yang namanya meningkatkan kesehatan pencernaan karena adanya kandungan serat dan air yang membantu memperlancar buang air besar dan juga mencegah yang namanya sembelit. Nah, kalau untuk kesehatan kulit ya, jadi buah melon ini memiliki vitamin C dan kolagen yang bisa membantu menjaga kelembaban kulit, termasuk juga merangsang perbaikan sel dan mencegah penuaan dini. Termasuk juga seperti kalau Semeton pengen yang namanya meredakan pegel-pegel, terus kaki semutan, tangan kram, gunakan saja minyak balur sanga-sanga, baik yang klasik ataupun yang ultimate, bebas.

Anda di Zona Indonesia. Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan. Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga.

0: Panel 5 kali 085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sangasanga, sing, ada lawan.

Hoax Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Tentulah dia tepat di hatinya ya, maka engkau akan menjadi miliknya selamanya. Tapi jangan jangan sembarang menyentuh ya semeton ya. Cari tahu dulu dia udah punya backingan apa belum. Kalau udah punya backingan jangan, bahaya itu ya. Selamat pagi, disapa dulu buat Yuyun. Yuyun Maruyun yang pagi ini ada di kawasan Denpasar katanya ya, mau request lagu dari Geisha, bebas terserah Gus Gandhi kone nikingge, mau yang apa aja boleh kone nikingge. Male jebos Gus Gandhi jagi putarkan genten nikingge, sabar-sabar ke manten dumun. Daler niki semeton salamnya nih kuni niki buat teman-teman di Nugraha Kebaya, Mimin kita niki, wenten De Arni, Wati, daler wenten Sulis kuni niki, Rahajang beraktivitas kemantan, sarang Gus Gandhi, sukseme kuni niki, nggih wenten beli kadek pajar sanga-sanga niki, dada suning niki beli Gus, makanan kapurit ditiangi niki tipat santo sing mebase kuni niki, kengken niki. Borain tipe santo sing mebase itu maksudnya nama pisah gitu niki ya. Basenya mau pisah gitu. Sing tipe santo sing mebase maksudnya sing misi base niki jaga ada doen. Yang tipe sing misi base sing tipe santo orang. Wenten Nini Gusta sukseme talar gong biang rake niki sampun nyarengin wenten Nini Desi Aditya niki sangat-sangat sing ade lawan Gus Gandhi rambutnya baru niki mare memperhatikan gone niki wau habis cukur nggih ten Gus Gandhi nang nganggo wig niki talar niki tembangnya nih leto sampun metembangi wau niki wenten Ketut Ana Putra Seribu niki tiang milu se milu kije niki. Aduh jaga ada dewen niki Pak Ketut genten niki nggih ngetang ngopi dumun niki wenten beli Gus Widiantara niki tembangnya nih si hari ini gabung ke manten dumun durung wenten niki nggih durung si Gus kan diputarkan wenten Ibu Wayan Lastri talar niki ring Tabanan kesarengin mokade asih niki nyarengin kone niki tembangnya nih Al Ghazali kesayangan Mali Jebos nggih.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Rajang semang dumun niki sareng Bu Puput Natar yang wawidangan dangan besaki san sampun nyarengin Gus Gandhi yening. Bu Puput niki jagi nyarengin reward umroh niki utawi bisa mendapatkan uang senilai 35 juta rupiah masih bisa niki semeton nggih. Caranya masih gampang niki semeton, tinggal mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Tanah milah tanahmu klasik utawi ultimate niki ukurannya ini 100 mili, wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024 semeton nggih. Kalau sudah masukkan ke dalam amplop, lengkapi dengan persyaratan lainnya semeton. Ada fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamat lengkap. Terus di depan amplop semeton pilih aja ya, karyawan, konsumen atau sangasian. Kalau sudah silakan langsung kirim ke Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding di Sebabakan Gianyar, tepatnya di pabrik Sanga-Sanga, atau juga bisa langsung kirim amplopnya ke Fox Radio Bali karena ini masih berlaku sampai 1 Desember 2026 ya semeton ya. Ingat tang talan niki semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan reward hadiahnya.

99.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Gus Gani jagi mau pamit dumuniki semeton ge saking zona Indonesia. Rainane mangkin Gus Gani jagi penguntak dumuniki wenten motot nari, wenten beli kade Armunanta doping SDC Ibu Uti Febrian, wenten Ibu Ayu Subadalem. Taler niki wenten Ibu Bagas Rinusa 2 Pak Komang Chandra Sedata niki nge sukseme ping banget niki sampun nyarengin Gus Gandi sinampur niki semeton yen wenten kayuwangan rekale Gus Gandi nyarengin rainane mangkin wantah jege gonyakan ke manten kecenu muali benjang ringgalah sane patah niki semeton nge ngiring rakem kedekan ring amare sambil napi sambil request tembang tentunya nge langsung ke manten saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani pamit untuk para mesanti om, santi, santi, santi om. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99.3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masing-masing ada lawan. Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Duit manis sebuah akhir pekan.
2: Om swastiastu, teman-teman Fox kesayangan Gus. Ini tumbuh jadi dadas pini becak kisaran 99,3 FM Fox Radio Bali.

Sangga Bahana Budaya Indonesia, sangga-sangga sing adalah wan. Yeay, semetan Fox kesayangan Gus Windu. Rahajeng Raina Budak Kliwon gumrek semetan Fox. Ngiring sarangan Gus Windu menyantos galas sikit ngai. Ring gending Bali. Ring WA 087808 5-3x993. Taler ring Fox Radio aplikasi. Gaskat gasak.

0: Fox Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Fox Bali.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-sangga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu jak bagi pisan gargi tepisan manah Gus Windu rahine nemangkin rahine budak kliwon gumrek semeton Fox. Sampun ke semeton Fox mebanten, semangat mekuli, semangat mekarya dumun semeton Fox, elinga ngajang dumun semeton Fox. Sarengin megatre teleponin Gus Windu semeton Fox, ring WA 087808 5 3 99 3, Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM, Instagram 99,3 FM Fox Radio Bali. Naler sampunang lali download piar sayang terpiragi yang Gus Windu ring Fox Radio aplikasi semeton Fox. Ring pungkuran wekas puniki semeton Fox rame pisan ngeninin indek hantavirus nge. Nanging manut saking kompas.com, Dinas Kesehatan Provinsi Bali masti kaya yang semeton Fox dok mangkene durung wenten kasus positif ring Bali puniki. Ya diastun kenten, masyarakat tetap puniki ketunas waspada antuk ngejaga kebersihan jero suang-suang talar wewidangan mangde nike jero kedut ngeh utawi bikul nenten jok berkembang biak. Mawinan hantavirus puniki sida nular antuk kotoran utawi debu sani sampun terkontaminasi oleh bikul punike. Nah, yening bersihin gudang utawi puniki genah-genah sane sampun suwe, sane sampun jarang puniki kaanggen semeton Fox. Sampunang lali anggen masker taler sarung tangan semeton Fox nge. Cutetnya nih sampunang panik semeton, nanging tetap je peduli. Mawi dan hidup sehat nike nenten puniki kemulai saking sani ageng-ageng, nanging sani cenik-cenik yang manter minikadi ring jero suang-suang sani bersih resik tur wewidangan sani asri. Nah punah piniki penampen semeton Fox indik virus hantavirus puniki ngiring lanturang maling nyata segala siki tengah semeton Fox diolah seramaikan nyata segala siki tengah ring gending Bali.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas.
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sangga-sangga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Yunus sampun galahe mangken semeton Fox ring galah setengah solas. Mejanten sampun telponin mangkin Gus Windu ring WA 087808353 semeton Fox ya. Ngireng kawitian untuk Bu Joni Pak Joni saking widangan Bu Ane Indah. Om Swastiastu Bu Joni.
1: Om Swastiastu Penapi Dara Gus Windu Bece.
0: Bece Paswa Dumun.
1: Sanga-sanga sengada lawan rajang tugas Gus Windu ampun ajang Gus Windu.
0: Durung meriki nih bak tayang ajengan akide niki Bu Joni.
1: Kita mau jalan Gus Windu.
0: Angge. Napi tembang ya. Mangken.
1: Mangene Sri Diana Wartinge Gus Windu enten.
0: Hidup tenang. Angge Bu Joni sampun angge durus.
1: Andi Bumbiang Rako, enten Pak Raden, Pak Rere, Yongdir, Westani, Pak Tut Sugito, Wayan Suparti, Dek Afika Selembawa, Dayubi Angkana, Sekarini, Dua Hari Semuk, Dek Atna, Aji Pungki, Bung Haji apa cita sama ke samping ini ke sindu raja gas
0: om santi om ngiring lantura malih semetan Fox siren iki malih sane arse nyarakin ke sindu ring WA 087808353 Bu Mangku Ayu Sangi Om Swastiastu sangat-sangat sehingga dilawan pun api gak tersedang undian ke mangkin Bu Yu
1: yang becek-becek Gus yang sedang nyait Niki Tamas Gus
0: enggak napi tembang nih mangkin Bu Yu
1: tembang nih benton satu
0: sire
1: Pompi
0: sanen cen
1: menut si dulu
0: oh enggak durus nih megatre dumun
1: enggak megatre sarang budayu jana
0: menguing nih kembu yuk.
1: Jaga. Alek yang dumun.
0: Johen dumun nih kembu yuk. Saking radio na.

Da pawen tete-tete gong kak yudis lan gong nini yudis sering padang sambian pun kata lor wenten beli de armon atas ke udangan padang getas nge megatra majang ring bapak amadar ke dek arpika dek sute edek debes pak sute wayan riris wayan rismawan talar wenten yan bur arini puniki saking udangan kesiman beli dek suwana saking udangan pengasekan ubot nge niki menin tiang nitip nyarengin buk madi warni hp kantun mecas nitip dados nge dados talar wenten beli madi hendra saking udangan desa tua margeta bana Pak Gungura saking udangan dalu ngiring neel wih si bok pisan pun iki bos sedang meeting ya teleponin gue sudah malah jebos ke Pak Gung Pak Putu Julio talar saking udangan tulikop Pak Tupurwe saking udangan sesetan iki megatre maja ngering ketut dari segini dan asra camboi seputu derupadi ketut dari aseng nyoman swasti ke ketut widiar sana nge amunika dumun semetan fox ngiring lanturan maling yang tau segala sikit tengahi sani dorong absen dorong nyarengin absen dumun semeton ring WA 087808 85-3x993 Taler Ring Fox Radio Aplikasi. Yuk, gas!

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 0833 100 102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku Dedes, untuk saat ini aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Jek penting jos semeton Fox nge. Punapi niki semeton Fox kesayangan Gus Windu sane durung nyarengin Gus Windu, ngiring ge sarengin dumun semeton Fox. Yo lanturang semeton Fox sering WA 087808 5 3 kali 993, telepon-teleponin Gus Windu makin semeton Fox. Napi malih puniki majang ring semeton Fox sane durung meduwe produk sanga-sanga. Sani makin sanga-sanga mewali puniki nyobiahang produk pinihanyar nyani semeton Ultimate sanga-sanga hadir lebih kekinian tur lebih lengkap nge. Wentan minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare. Utamanipun ring minyak balur nyani semeton Ultimate sanga-sanga puniki migunayang satu sepetang dasa bahan alami pilihan. Keracik khusus antek ngewedar kenyamanan miwah relaksasi ring anggesari resoang-soang. Aromanya nyani sani lembut turmik. Antek sentuhan kembang lavender sani pacang ngewantu nanangang pikayuna. Kewawuhin malih untuk sensasi anget rikalan ning kebalurang. Kemasan nyani sani modern, aroma nyani sani segar, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga sani sampun terpercaya. Untuk informasi sejengkap nyani langsung mantan rauh semeton ke Fox Radio Bali. Sani menggenah ring jalan Gatot Subroto Tengah 98 X Kota Denpasar, utawi dados tumba sering nomor puniki 0819931001002. Malih apisan semeton 0819931001002. 102. Sangat-sangat sing adelawan butu sekalian ini saking undangan ke Boy Wom Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gus Windu Rajang Siang. Sangat-sangat sing adelawan Gus.
0: Nggih, pun api gatren iki butu.
1: Wow, sampai Banten Gus, makin malih OTW. Cuaca Riki rem-rem Gus, Riki pun api.
0: Riki nak panas nyentah nih ke bodoh, napi tembahannya makin.
1: Tembahannya, napi dan nge-gong, nge-rai, kintamani, sukawati Gus.
0: Maga tredumun.

0: kami. Ah, Nenek Dania sarang pekak. Bukan ni Pak Joni. Ini asal dayu biang sana. Nenek Mika, Nenek Gusto. Gitu, tetap maka sami, Gus Rindu. Gus Rindu rajang tugas. Butuh pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Beli dek apika, Om Swastiastu.
2: Jantos, jantos. Nge, password umun.
3: Sangat-sangat sih, Dalon.
1: Angge, pun api gak tersedang udiang kemangkin beli dek.
3: Katra becek deh, Gus. Pun api ini ke katra nih.
1: Gus Rindu amunian kemantan, teman-teman beli dek.
3: Temang kuat WD, Wendam, Gus.
1: Nengcen.
3: Rokok kate, bro, Gendam.
1: Iya. Asyik dogan wenten, BBM wenten.
3: Yen kora emon tegan.
1: Angge durus magatre.
3: Sungai wawu bu sekariani suk semua. Bu Joni ini ase, bu Yu Kelinci, Pak Yongde, Pak Derere, Pak Yoga Canggu, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Raden, Pisuka Ese, Angelika Putri, Putu Drupadi, Putu Widyastuti, Mangming, Cak Mboe, Seni Dania, Dongcang, Kakek Dania, Nini Dania, Nini Nika, Kedek Armunanta, Koman Chandra, Bu Ian Lastri, Ira Susiadinya Randy Ghost, Bu Ian Lastri, Dewi Brancana, Koman Jimmy, Ketut Ari, Koming Suwerti, Abah Waisal, Dek Nari, Tut Nari, Dede Pongki, Pan Sudi, Dek Nari, Tut Nari, Ira Susiadi, Jigong Tole, Cuta Nama Kau Sami Beli Ghost.
1: Sui semua beli deh. Sui
3: semua.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Semua telur aturan Gus Windu majeng ring Pak Depego, nge, telur wenten Mbok Ira Susiadi, Abah Waisel Samplangan, Mbok Tut Nari saking Noja Kesiman, Yan Ene saking Singa Padu, semua Mbok ke telur wenten Gong Biang Rake, nge, saking Dian Pasar, Beli Putra saking Widangan Singa Padu, semua dahat ngiring teleponan Gus Windu, Mbok Hernawati, Pak Ketut Anak Putra Seribu saking Widangan Andong Ubud Taler, Wenten Bu An Wayan Sugiani nge saking Karangasem Manggis, Bang Mul Taler saking Widangan Purut Taman Pecampuhan Salebang Lingiring, Semeton Fox Lanturang, Sanda Durung Absen-Absen Dumur, Sarangin Gus Windu, Telepon-Telepon Ring WA 087808 5 3 kali 993 Gas. Aduh.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Cie cie cie.
2: Kan beli dikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
3: Mi, jaga dia yang mi ini mo. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
2: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
3: Tapi gini mo, travel size nih malesing mo.
2: Tan beli, ulung dasa lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngerana yang 6.5 kali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: nih sama Tuan Fox nih. Saja jasane orang saja beli for WD nih ke sama Tuan Fox ye. Yening nenten weten jina. Sire sane kel makin sama Tuan Fox nih. Ngiring teleponin ke sini malih yuk. Ring WA 087808533993. Bu Anna saking wong ayo di Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, sangat-sangat sing ada lawan.
0: Angge pun api gak tersedang ngudiang kemangkin Bu Anna.
1: Sedek nyalek-nyalek Gus Windu.
0: Nggih, napi tembang ni mangkin.
1: Tembang ni sing berarti Dewi Pradewi.
0: I minap durung pun ke wenten, kayun sanlianan kentosin.
1: Sanlianan nggih. Ilang yang mangkin nomen. Napi niki.
0: Deule yo.
1: Dek ule.
0: Sanen cen.
1: Dek ulik sane rejeki adi kenan.
0: Bangkung ngamagule, bangkung ngamagule yuk.
1: Oh nggih dados masih nek nge.
0: Durus megatre.
1: Dek Rana, Dek Adi, Pak Erdi, Dayu Biang Canang, Rangga Pastawe, Rois Kane, Gus Bawe, Bunda Ayu Batu Bulan, Bu Satriani, Jerutut Panji, Sita Malih, Bu Rai Sukarti, Bu Eka Pengembungan, Bu Nyoman Suardani, Pak Derere, maka sami.
0: Suksema dahat.
1: Sarang Gus Windu, semangat tugas. Kalah wali yang Om Santi, Santi.
0: Jik Dewa Buwana, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Tugus. Rajang semang nyaluk tengah ini, Tugus. Sangat-sangat saya ada lawan, Tugus.
0: Napi tembang ini mangkin, Pak.
2: Ya, Mangwi ampun menembang Gus.
0: Mangwi durung sarincen.
2: Nggih, megah seni Gus.
0: Nggih, megah tradumun.

0: Geseran deh pongki rajang rajin virus panik dulu enggak
1: dulu ngiring
0: enggak enggak virus enggak di pongki di apong terus kawur rajang rajin ya sudah makan sami terus makan pok balik makan sami rajang rajin kemantan terus ya semua terus om santi santi
1: jero duko umbar om swastiastu bapak bagus
2: swastiastu rahajang tengah bligus ganteng sangat-sangat sing ada lawan.
1: Anggih, napi tembang ni mangkin Pak Jero.
2: Tembang ni nyarengin Bu Ana manten Gus.
1: Anggih bangko ngama guleng ngede uli. Megatre dumun.
2: Yang sandi pogen Bu Ana dunian. Ngelantur megatre dik Gus.
1: Terus.
2: Talar winten beli roeskane. Winten talar icana jaipung. Wenten Ajik Yongde, Taler Wenten Budek Kembang Merta, Wenten Taler Pelian Ledang Maniliu, Dek Ocol. Cuta dan pun bagai sami beli gus. Suk semua tu galak om santi-santi-santi om.
1: Santi-santi-santi om. Suk semua taler aturan gus ini manjang ring sementara foksani sampun nyarengin ring WA. Inggih punika wetan Bu Wayan Sugiani saking Widangan Karangasemanggis. Bang Mul saking Pura Taman Pecampuhan Salebangli. Pak Karno Yase kesayangan gus ini saking Widangan Seririt. Inggih Pak Indra Terima saking Langkan Bangli. Punika taler wetan Wayan Black saking Widangan Gianyar. Suk semua beli bagus. Yan Black Pulkam Kone Semeton Fox tetap monitor sarang keluarga lagi kumpul suk semedahat. Mbok Seri Imbo talar puniki wenten nggih. Saking Widangan Gunung Guntur Nini Zeren nggih. Nini Desia Ditya talar saking Widangan Gianyar suk semedahat. Talar wenten Mbok Dayurat Mini nggih saking Widangan Sutomo Grenceng dan Pasar. Talar Bu Joni Sambok Joni sampun wawu. Mbok Tutyu Lasmini saking Sanur ngiring teleponan Gus Windu. Ibu Ajo talar wenten Mbok Ira Susuyadi beli porong boy Buleleng Dogen. Mbok Devi nggih saking Widangan Banjar Jati. Pak Derere talar wenten Pak Mang Chandras datang ngiring lantura malis mentan Fox sane durung absen durung nyarengin ngiring absen dumun ring WA 087808 5-3x993 nyantos galas di ketengah ring gending Bali.

0: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
0: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
1: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: Bahana Budaya Indonesia.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu ngiring mangkin teleponin Gus Winu semeton Fox ya. Ringgalah setengah roras setengah ini ke semeton Fox. Wenter ke semeton Fox ane wawu metangi niki ngiring regles metangi dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu nih Gus.
0: Swastiastu sarang sire ring dijen niki Gus.
1: Sarang Yoga Saputra ring Kintamani Bayong Cerik
0: nih Gus. Oke, beli Yoga Saputra saking Kintamani Bayong Cerik. Password dumun.
1: Sanga-sanga sing ada lawan nih Gus.
0: Oke, napi tembang nih mangkin beli.
1: Tembangnya tembang Budi Arsim nih.
0: Ninjen.
1: Dani Kasmaran beli Gus.
0: Durus nih megatre dumun.
1: Megatre semeton tiang ring Kintamani Bayong Cerik Riki Wendan Kusuma Jaya Komak Loper Manoko Dek Kiong Madewardike Raja. Ye semeton tiang ring Bayong Cerik Demogi Rahayu Raja nggih. Nggih niku menten nggih Gus.
0: Nggih suksema beli.
1: Nggih suksema dolah. Om Santi Santi Santi Om.
0: Pak Mang Chandra Sdata saking munggal kubu Karangasem Om Swastiastu.
2: Swastiastu Gus Windu.
0: Password.
2: Sangat-sangat sing ada lawan jek
0: best mantap. Just. Napi tembang ni makin Pak Mang.
2: Tembang Yan Yudik nggih, kasake si.
0: Nggih, durus megatre.
2: Batra sarang Bleda Afrika. Raden. Pak Rere. Pak Joni Bu Joni. Dan Bu Anjel Kaputri. Pak Riasi. Ya, terus ya ini Pak Putra Dirpadi Mentan Dekurwa Bandung. Angge kita sama-sama angge.
0: Seksama rahat angge. Om santai-santai om. Talar pun ke Mentan Mokmini.
3: Om Swastiastu Keswindu Rat yang tengah sanga-sanga sing ada lawan.
0: Angge sampun boleh menggarus niki dagang ngejegek niki.
3: Asem karo Gus Windu, wau san mau
0: bantan iki Gus Windu. Dan napi temang ne makin mbok mini.
3: Temang ne Wira sarang Cika sane anyar sampe nenten Gus Windu.
0: Sire mo.
3: Cika Pak Rati sarang Wira niko.
0: Kenangan.
3: Dan
0: beli mate, beli mate.
3: Nggih, beli mate.
0: Nggih, nggih, durus emang gak tre dumun.
3: Bogatre sarang Kak Danian ini Dania. Waikum belo jege Bu Rai Sukerti, Puput Nata, Bu Ira, Taler Wenteng Biresanya. Nem Aji Bagus kan, Aji Kesole, Taler Wenteng Putu Wira Mahasandi, Wenteng Bu Jero Mutasari, Bu Kade Ratna, Bu Kade Kembang Berte, Bu Dayu Biang Canang, Bu Dayu Ratmini, Taler Wenten Angelika Putri, Wenten Pak Dedere, Bide Afrika, Bisuti, Talar Nge, Wenten Sira Malenge Dewi Ari, Gung Biang Rako, Wenten Pakete Lasmini, Wenten Sira Malenge. Ini kita tuh mau kesami dumun ke Swindu.
0: Enggak.
3: Majang ke Swindu, rajang tugas. Suksema Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Orang ke Swindu majang ring semetan Fox. Ani sampun nyarengin ring WA. Enggak punya ke Wenten. Nini Gusta saking widangan pemadilan. Enggak maga termajang ring anak cucu Nini. Mogi state rahayu. Taler Wenten puniki. Nggih Mbok Devi saking Banjarjati sampun wau, Bu Luswarni saking Widangan Gunung Mas, Talar Wenten Mbok Dek Ratna nggih saking Widangan Gatsu Timur. Mangga termajeng ring sematan Fox makasami. Bu Made Warni Talar saking Widangan Pengasekan Ubud, Talar puniki Wenten Ketut Supang saking Widangan Sangeh. Suksema beli bagus. Talar Wenten Kakek Dia saking Widangan Kayu Bihi Bangklet niki nggih. Mbok Dek Satriani, Mbok Ira Susiadi, Talar Wenten Bu Made Rere. Ibu Maderere, Pak Maderere, suksema beli deh, Bu Dekris, Talar saking Widangan Kapal, nge, Rahajeng Wanti Warsa, aturang Gus Windu, majeng reng Babe Bambang Pranoto, Dumogi jadi state kena Rahayu, nge, sekeluarga, Dumogi napi je, sane kaptiang, preside, kelaksana yang tur ke sobiahang sareng sami, Rahajeng Wanti Warsa, Babe Bambang Pranoto, nge, maka sami, semetan Fox, sayang tekenin Babe, astengkare.

0: Gerhana Budaya Indonesia.
1: Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Saga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Saga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Saga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Saga Hospitality.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
5: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
6: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Saga Sing Adelawan.
8: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semetan Fox kesayangan gue Sudi sampun ngelintangin puniki ring galas tengah rora. Semetan Fox ngiring lanturang male telponin gue Sudi semeton ring WA 087808 5 3 kali 993. Wenten ke semetan Fox ane jagi arse mok de ane dumunan om swastias mok de nge password
1: sangat dan lawan dong.
0: Nge, napi tembangnya makin dong.
1: Napi nge, pompi sampun nge.
0: Sampun.
1: Tripuspa sampun.
0: Durung, senin cen.
1: Kapur barus nge.
0: Nge, durus megatre.
1: Nge, wenten, ini danya pekadania, wenten, bu Joni, pak Joni, beli Rere, beli De Apika, bu Jero Mortesari, bu Dayi Biang Canang, bu Putu Febri, kakak Ira cantik, bu Ana Wong Ayu Gede, bu Kaderat Nani Kapalan Mambal, beli De Raden, beli Roskane, bu Aituban, beli Yongde, mama putri, ada dong tude, bang Sudi Bluhu, Dek Bikul, wenten, Loh Ari, Gong Biang Rake, bu Eka Mangembungan, Siro Malengge, Pak Mancandra si data, ceritanya maka Sami ampun beli gos. Nge, majang reng beli gos, rajang tugas. Om Santi, Santi Om.
0: Om Mbok Mutiarai, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rajang siang bos.
0: Rajang, Pak Swadumun.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Nge, napi tembangnya makin bok.
2: Karirin margi nih gitu bos.
0: Nggak, tembang.
2: Ini terusnya hilang ya saking bunga di bawah sulit.
0: Oh, yening durung muniki wenten api kayun.
2: Nggak, moga teradumun wenten di ocol dan ikul wenten terus tani daratna wenten patut warna wenten Maharani Paya Jepin Uli Nabi Kartini Rangga Pastawa wenten Nini Dania Kaki Ganuna wenten Bayu Murdani wenten Sira Malengi kita kan kita suami dengan tugas jang tugas jang tugas. Om Santi Santi Santi Om
0: Santi Santi Santi Om beli de Rere Om Swastiastu beli de
3: Om Swastiastu beli Gus Rahajang Tengai sange-sange sing ada lawan.
0: Angge napi tembang ni mangkin beli de
3: tembang yang ni keranjang padang ye.
0: Angge dures menggatre
3: Megatre wenten Bode Ani Dalar wenten Kade Ratna Cik Yongde Biroiskin Kade Apika Bu Joni lan Pak Joni Kadania sareng Nini Dania wenten Bide Raden wenten Bli Sudi wenten Mbak Miniase Pak Mang Chandra Sedata wenten Bu Skariani Bu Anna Wang Aja Gede wenten Dede Pongki Aja Dewa Gita Ayu Kelinci Cutat Makasami Bli Gus
0: Suksema beli
3: deh. Majang ring beli gus. Suksema Om Santi Santi Santi Om.
0: Suksema telah raturan gus ini majang ring sementan Fox kesayangan. Sani sampun nyaragin ring WA. Inggih puni ke wenten. Mok Dek Satriani. Mok Ira Susiadi ngiring teleponin gus ini male. Bu Dekri saking kapal. Mok Dek Ni saking widangan Gianyar. Ibu T. Febrian saking widangan Monang Maning Rock City. Talar puni ke wenten. Bu Wayan Lasri saking widangan Belayu Tabanan. Beli putus dan widangan Yang Batu. Pak Tutir Tekan Ruhan saking widangan Tampak Siring Jembran. Tampak Siring Gianyar. Bu Juru Melati saking widangan Niki Batan Kepuh nggih Bu Jero Melati Jinggo Batan Kepuh Dumogi Jelaris Manis Tur Mesari Astung Kare Gong Biang Rake Bliong De Bagus Mbok Tut Yuk Lasmini saking widangan Sanur ngiring teleponan Gus Yunu Male Semetan Fox sane durung pole ke calling Male Jebos wawanin Male kandun kesarengan Gus Yunu nyatas galasi kita ngai Semetan Fox sane durung absen-absen dumun ring WA 081 087808 5 3 kali 993 gaskan.

0: Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Ngiring lanturang male semeton Fox, teleponin Gus Windu mangle yuk. Ring WA 087808533993. Ngiring kawitan untuk Bu Nyoman Ratna. Om Swastiastu Bu Man.
1: Swastiastu Gus Windu.
0: Password. Gus Windu amonean kemantan. Password umun Bu Man.
1: Sangat-sangat sing ada lawan.
0: Nggih, napi tembang nih mangkin.
1: Tembang nih Budi Arse sampun nggih.
0: Budi Arse sampun wau kasmaran, sane liana nek.
1: Iye Gus Windu ampun pitehin.
0: Nggih, dures megatre.
1: Megatre sarang kami semeton Fox manten. Nggih. Gus Windu.
0: Nggih, suksema. Taler puniki wenten mok dek Leni Om Swastiastu mok dek.
1: Swastiastu li Gus Windu.
0: Engge Swastiastu password. Engge password umum.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Engge sanga-sanga sing ada lawan napi tembang ni mangkin.
1: Lunas tembang dianyar kejimbaran.
0: Engge diurus
1: megatre. Magatre sampai Kak Dania, Nini Dania, punapi gatre nih, beli Dede Pongki, nggak cerita nih maka Sami.
0: Angge suksema.
1: Nikos Winner aja yang bertugas nge, suksema. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om, taler puniki wenten sirki malih semutan Fox, sani jagi arsen nyaragin Gus Windu. Ake pisan puniki kanti mesalip-salipan semutan Fox nge. Gus Windu calling-calling mantan dumun semutan Fox nge. Wenten beli Ansu saking widangan Klungkong. Taler wenten Mbok Yastini nge saking widangan nike Bali Dwi Pajaya. Bude Wahyuni saking widangan Gianyar. Taler wenten Mbok Tuti Yasmin beliong de. Ngiring-ngiring teleponin Gus Windu. Ya ini Gus Windu selehin malih ring Fox radio aplikasi. Wenten jek ake pisan puniki niki semeton Fox nggih wenten niki beli ketut Anna Putra Seribu, beli ketut dari Suginan Dinastra, talar saking udangan Padang Sambian, megatre majeng rintu puro cak mbok ispu duduk padi de api kalepi sukase, talar wenten mbok mangming saking udangan Toliko, megatre majeng ring dek nari tut nari apika dek raden Mang Chandra Sedata pande ebi Maharani Payat, talar wenten Nini Gusta saking Pemedilan, beli Eka Juliana nggih saking Sanur, taler wenten Kupit Kurawa susama beli Kupit Kurawa saking Widangan Kampial Nusa 2 nggih, taler wenten Mbok Jetusri saking Widangan Kawan Bangli, Pak Wayan Slamet saking Widangan Samplangan, Bu Madi Warsini saking Widangan Nusa 2 susama Mbok beli Dek Suwane, taler beli Dek Pajar Sanga-sanga, taler wenten niki nggih Bu Madi Warsini, taler ngiring semeton Fox sani durung meduwe Fox radio aplikasi, jus manten semeton Fox meluncur ke App Store utawi Play Store, wenten sani muasa Fox radio aplikasi. Iri ke semutan Fox Presiden Miar Sayang Nur Piragi Anggus Winisane Cedera Siaran. Yuk gaskan ke Fox Radio aplikasi.

tekite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinagawa tuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: 99,3.
1: Fox Bali. Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan
0: 99,3.

0: 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sayang semetan Fox kesayangan Gus Windu. Ngiring lanturang male teleponin Gus Windu semetan Fox. Yuk ring WA 087808 5 3 kali 993. Ngiring kawitan untuk beli Dede Pongki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang Gus.
0: Password
1: Nangis anda lawan.
0: Enggak. Napi ini kita mang ni mungkin beli dedei.
1: Temang teranyar saking ada gunawan. Nampun mandang ya.
0: Durung.
1: Durung.
0: Durung.
1: Kandang-kandang ada kencaneng ya.
0: Dencen. Wentan ada gunawan. Ada gunawan fit. Atun
1: Ani
0: Nge sing tain met.
1: Nge Ani kampun nge sing met sing met.
0: Durus megatre.
1: Nge megatre majang Karani Daniel Wentan Reskani Wentan Wadi Marlini Kak Uding Wentan Pandebi dan judul gitu judul buana Wentan Bungarani Payet, Pak Herdi, Deraden, Bida Bikul, Wentan, Bida Atika. Ini cerita yang kesami, beli Gus.
0: Suksema beli dedei.
1: Sama Om Tanti, Santi, Santi Om.
0: Gung Biang Rake.
2: Sastiastu Gus.
0: Sastiastu.
2: Sangat-sangat, ada dalawan.
0: Angge, pasu. Endeh, napi tembang nih mangkin.
2: Kesidang ya.
0: Mencen.
2: Iya, Gus, milih nggih.
0: Nggih, megatre.
2: Megatre sareng Bu Joni, Nik Dania, Nik Gista, Bu Jurum Tesari, dari Biang Sana, Pak Yutuban, Putu Kebo Iwo, De Ratna, De Ani, Nini Ase, De Ari, Nik Kamantan, Gus, nggih, Suksumo, Cugala, Om Santi, Santi, Om.
0: Mo Ira Susiadi, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Gus Windu.
0: Paswa.
3: Sange-sange, sing ada lawan.
0: Pun api gatere sedang ngudiang kemok mangkin mak.
3: Gatere becik Gus Windu. Mak Ira lagi on air sama Gus Windu.
0: Napi tembang nih mangkin mak.
3: Maunya my friend Wenten Gus.
0: My friend Ben.
3: Wenten?
0: Sanen Jen.
3: Pengkhianat cinta.
0: Siapa sirnya mengkhianati mak?
3: Enggak sindu.
0: Enggak, durus megatre dumun.
3: Megatre, majere Mbok Herlinawati, Wenten De Ani Cantik, De Nata, De Afika, De Bikul, Komang Chandra, Britit Adi, Mbok Mini, Mbok Uput Nata, Putul Dupadi, Mbok Lu Satriani, Aji Yongde, Dayurat Mini, Tetetnya Mata Sami, Gus Windu.
0: Siksa Mbak.
3: Semua antegala Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
0: Beli suka dana Om Swastiastu beli.
4: Beli.
0: Nggih, password dumun.
4: Sama-sama saya telepon.
0: Tembangnya mungkin napi niki beli.
4: Boleh guys.
0: Napi? Boleh, boleh. Sana li, cah niki tembangnya.
4: Terus nama maksud beli guys lolos.
0: Oke, dulu sama katre.
4: Katre sara. Kawan terkenali Wahyu Neta ya istri yang tercinta di rumah
0: ini.
4: Sekarang sementara kami pendengar radio Pol.
0: Angge sama
4: Gus Windu sehat selalu Gus.
0: Angge. Sama talan orang Gus Sini Majang Rai Sematan Fox kesayang Gus Sini Maka Sami Sani Sampun Nyaringin Ring WA Inge Pundi Kewentan Ini Jero Saking Widangan Gunung Agung Nge Talar Wentan Mama Kembar Saking Widangan Pekan Gianyar Mok Dek Wati Saking Widangan Buleleng Pak Rebak Boy Satular Saking Widangan Gianyar ampura-ampura Sematan Fox Pak Rebak Boy Saking Desa Gulingan Mengwi Nge Nge Megater Majang Rai Sematan Fox Maka Sami Talar Wentan Mok Yastini Uling Padang Sambian Nge Ngiring Sematan Fox Lantura Maling Entah Segala Sikit Tengah Ring Gending Bali Gaskan

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Widung ngiring lantur orang Malaya teleponin Gus Widung ring WA 087808 5 3 kali 993. Kawitin untuk beli dek Raden Om Swastiastu beli dek. Nge password.
1: Awas ngasih atau lawan.
0: Napi tembang nih mangkin.
1: Tembang nih si Rol deh apa enak nih. Tapi lu lu guys.
0: Napi luong, sami luong, ada kencana.
1: Nge, hari kencana pun li guys.
0: Nge.
1: Sapu napi gak terlalu guys.
0: Gus Windu amonian ke mantan beli pun napi gak terlaris pun iki.
1: Gue baca lega, pokoknya pengen 15 menit kan mulai apa?
0: Engga, durus nih mah gater dumun.
1: Ini kayak sering nyarangan lega. Bentang Pak Yoga nge, dari Pongki, dari Afrika. Bentang dia Suti, Rizkane. Bentang Tenas Mini nyarangan lega.
0: Sisa mama ter.
1: Bentang Tukurwo Cak Boes nge, Raja. Bentang Bu Joni, Bu Putu Turkwati, Mang Mi. Ketut hari asyik Gus Bawo, Dek Ratna, beli madu, rajang seistirahatnya. Benton Yungde, Sukmalara, Komang Chandra, nih, Dek Bikul. Gak cerita mereka sambil nih, Gus.
0: Suksama.
1: Pajang beli Gus, rajang tugas. Jangan pamit, Om Santi Santi, Santi Om.
0: Om Swastiastu beli tet supang.
2: Swastiastu, beli Gus Indu.
0: Password Dumun.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
0: Sampun jamu duwe sanga-sanga niki blitut niki.
2: Dereng-dereng niki sawu kan mas iki guys.
0: Anggen. Terus napi tembang nang mangken.
2: Temangnya lolotnya nih guys, wenten.
0: Wenten, terus nama maksa.
2: Bukti terus nama wenten.
0: Lolot sampun ke request wawu, sani terus nama maksa.
2: Nggih, napi nonton ada sih guys ya.
0: Nggih. Durus Magatre.
2: Magatre sarang semeton fokus sami enten guys nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, sarang bebas dulu. Sarang pedas nggih.
0: Nggih, sukses mah beli tuh.
2: Sukses mah santai-santai
0: om. Santai-santai om. Motot yuk last mini.
3: Om Swastiastu, Rajan Siang, Gus Windu, sanga-sanga, sada lawan.
0: Angge, napi tembang ni makin mau yuk.
3: Icen tembang, ayu ada ngge.
0: Nengcen.
3: Ye, tentang tembang, lagu anak dalam.
0: Ayu aden.
3: Sana napi dados.
0: Angge, meong garong.
3: Ye.
0: Angge, durus megat.
3: Kata, wenten butuh kuboy wa cantik. Enten Yong De, Dek Raden, Ruskane, Napa Sudi Bluhu, Gerak Nagatsu, Nini Dania, Sana Peka. Bisa tetap angka sami, Gus. Suksema, Raden Tugas, Om Santi Santi, Santi Om.
0: Suksema, sementan Fox Sami, Sani Sampo Nyaringin Gus Windung, ya. Mau di asih, taler, saking widangan, ya, ke. Kasiman, ngiring, lantura malis, sementan Fox, nyantos galasi, kita ngiring, gending Bali, gas kan.

99,3 FM Fox Radio Balai, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Winu nenten jemeong garong ke mantan sane wenten semeton Fox nge. Nanging wenten talar promo spesial niki ring periode tanggal siki April nyatos long dasa Juni kali tali 6 likur. Mawinan yani semeton Fox puniki rauh ke Kimia Farma sane pini nampak ring jero suang-suang tur numbas 3 minyak balur klasik utawi kalih minyak balur ultimate utawi tuah cuma numbas iki manten minyak tanamilah tanamu klasik utawi ultimate puniki sami pacang ngamolihang free utawi gratis natural cream. Nenten perlu bingung malih semeton Fox pacang ngerarah ring dijeng ye mawinan sampun sami wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikan ya nih produk sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto pokoknya sangat-sangat sing adalah wah.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sambutan Fox kesayangan Gus Winu, semua dahar sambut nyaringin Gus Winu, rahirin emang kendering gending Bali. Menawi tawin tadi wantur kirang atur Gus Winu nas geng rana pengampura sambutan Fox nge. Ngiring je tetap semangat makulia makarya dumogi je iraga sarang sami stata kena kerahayu. Saking widangan margi gatsu nomor siang rasa kutus X kota dan pasar. Gus Winu ngelung suarma pamit. Tumbuh je dados pini becek kisarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Om Santi, Santi, Santi Om, Sanga-Sanga Sing Adelawang.

0: ada lawan.
1: Fox Memory. Tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat yang ada lawan. Selamat siang Sobatan Fox. Seperti biasa bareng sama Geocha di program Fox Memory sampai di jam 3 sore nanti.

0: Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Selamat siang Sematan Fox. Sepertinya cocok banget lagu satu ini untuk menggambarkan kondisi dan situasi GOC saat ini ya, yang tentunya sedang bersandiwara.
1: Mengapa kita bersandiwara?
0: Yes, namanya manusia tentu menjalani peran untuk bersandiwara setiap harinya. Kayak GOC kali ini sedang bersandiwara untuk tidak mengantuk gitu ya. Berpura-pura terlihat baik-baik saja di depan kamera. Padahal ini sebenarnya mata sudah sangat mengantuk karena kemarin mengerjakan beberapa berkas sampai jam 12. Aduh, oh pas banget ya, mengerjakan berkas sampai jam 12. Coba, gimana ya, namanya kehidupan ya. Kehidupan harus jalan terus gitu kan. Walaupun kadang jalannya gak selalu mulus ya. Kayak jalan baru di aspal, ya gak sih Sematan Fox? Tapi harus tetap jalan. Jadi ada hari dimana kita lewati dengan ketawa lepas gitu ya. Ada juga ternyata momen-momen yang bikin dada dagdikduser. Kayak GOC hari ini, aduh benar-benar ya, pekerjaan itu udah numpuk banget tapi harus dikerjakan. Gak apa-apa. Dan kalau dipikir-pikir ternyata hidup ini memang mirip dengan panggung sandiwara. Ya gak sih Sematan Fox? Tapi kalau misalnya sekarang di Fox Memory gak ada yang namanya sandiwara-sandiwara sama GOC ya. Yang ada bantu GOC untuk menghilangkan rasa kantuk ini. Seperti beberapa caption yang udah GOC taruh di sosial medianya Fox Radio Bali ya. Boleh dilihat-lihat dulu ya. Dan tentunya di segmen pertama ini, seperti biasa GOC akan ajak Anda untuk tahu info seputar Bali seperti apa. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi ini dilansir dari tribunbali.com, di mana yang kita tahu bahwa kehidupan itu kadang membawa tawa gitu kan ya, dengan perjuangan yang seringkali gak kelihatan dari luar. Sama juga seperti berita yang satu ini. Jadi di tengah roda kehidupan yang terus berputar ini Sematan Fox, ada datang kabar duka dari wilayah Buleleng, Bali. Jadi warga Banjar Dinas Darmayase, Desa Tukat Mungge, ini pagi tadi geger Sematan Fox. Pagi hari ini, pagi tadi, hari Rabu 13 Mei 2026, dibuat heboh dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di saluran irigasi area kebun warga. Jadi korban ini ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan terendam air. Wow. Dan Kasih Humas Polres Buleleng, Ibtu Yohana Rosalin Dias, ini menjelaskan korban diketahui berinisial KW gitu ya. Usianya 32 tahun, asal dari Karangasem. Nah, dari hasil pemeriksaan yang sudah tadi dilakukan, ini medis tidak menemukan tanda kekerasan. Namun terdapat busa yang keluar dari mulut korban. Nah, berdasarkan keterangan saksi dan hasil penyelidikan, ini korban diduga terjatuh ya saat penyakit epilepsinya ini kambuh ketika hendak mandi di saluran irigasi tersebut. Jadi polis pun ya memastikan kasus ini masih dalam penanganan lebih lanjut. Dan semoga nanti hasil penemuannya mendapatkan titik terang ya. Dan tentunya kita juga dari berita yang satu ini belajar banyak ya. Karena dibalik setiap orang yang terlihat biasa saja dalam kehidupan kesehariannya, mereka juga ternyata sedang berjuang melawan sesuatu yang kita tidak pernah tahu kan ya. Pokoknya untuk Anda semuanya, GOC saranin tetap yang namanya jaga diri, kemudian jaga orang-orang di sekitar Anda, dan jangan lupa peduli juga dengan kondisi kesehatan orang-orang terdekat kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya ya.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing, ada lawan.
7: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kata Denpasar. Salah satu single miliknya ada band Manusia Bodoh. Spesial banget gak Ucap Bingkis buat Pak Tupurwo yang tadi udah request paling pertama masuk di program Vox Memory. Kenapa pilih lagu ini Pak Tupurwo? Bukannya obrolan kita kemarin itu pilih yang The Massive ya? Jadi berubah ya. Karena mungkin ya, kalau boleh dibilang dari judulnya Manusia Bodoh ini kan, itu bukan soal sekedar IQ rendah ya. Ini kita gak ngobrolin soal IQ rendah atau gak sekolah tinggi ya. Karena ada orang-orang yang pinter banget secara akademis ya, tapi tetap bertindak bodoh karena merasa paling benar, gak mau belajar, dan selalu mengulang kesalahan yang sama terus-menerus. Nah, itu adalah kebodohan yang paling berbahaya justru ya. Menutup telinga, menolak masukan, lalu yang paling besar lagi nih, egonya itu lebih besar daripada logikanya. Nah lolo, contohnya apa Geoca? Contohnya gini ya, misalnya udah tahu dompet tipis gitu kan ya, apalagi tanggal tua, tapi masih tetap check out yang namanya di ya, di toko orange lah ya. Atau mungkin nih ya, udah tahu mantannya toksik tapi masih bilang dia bisa berubah kok demi aku. Nah itu contohnya ya, bisa dikatakan itu, bisa dikategorikan. Jadi jangan sampai kita tidak mau mendengar, sudah melihat gitu ya, sesuatu yang mungkin saja sudah di depan mata itu jelas-jelas terjadi itu salah, tapi kita masih tetap menormalisasi dan membenarkannya, itu yang gak boleh ya. Jadi gunakan nalar dan logika Anda. Mudah-mudahan Pak Tupurwo hari ini udah ngerasa lebih baik ya. Karena kalau misalnya tidak bisa memilikinya, memiliki yang lain masih boleh kok. Tenang aja. Sobatan Fox, terima kasih banyak ya udah gabungan hari ini di program Fox Memory. Jadi ini mungkin adalah salah satu kebahagiaan Geoca karena memiliki Anda semuanya Sobatan Fox. Jadi Geoca gak terlarut dalam rasa kantuk ini, walaupun kemarin cuma dapat tidur beberapa jam aja karena deadline pekerjaan yang mungkin tidak bisa ditanggalkan. Tapi sekarang saatnya Geoca akan mengajak Anda ngobrol, karena seru-seruan bareng Sobatan Fox ini lucu loh ya. Ini banyak banget yang udah masuk di Facebook dan juga di Instagram, juga di aplikasi Fox Radio Bali yang udah nontonin Geoca. Terima kasih banyak nih, udah rame banget ya. Tentunya caranya gampang banget untuk menonton Geoca di aplikasi Fox Radio Bali. Tinggal ambil handphone Anda, kemudian bisa lewat Play Store atau App Store ya. Lalu ketik VOKS radionya dan pilih 99,3 FM. Ini yang udah rame banget. Ada Bu Made Warsini di Nusa Dua. Aduh, terima kasih banyak ya. Ini udah ada 1200 pasang mata yang menonton Geoca dari Sabang sampai Merauke. Wow. Terima kasih banyak loh ya, Geoca jadi malu. Anda tahu kan saya introvert. Gimana bajunya, gimana udah oke nggak hari ini? Mudah-mudahan Bu Made Warsini udah ngerasa cerah ya ngeliatin bajunya Geoca yang berwarna-warni ini. Kemudian ada Belitut Ari Sugina di Nastra juga yang udah gabung. Ada juga Beli Bagus Adi Suksema Dahat ya di Gianyar Ujung, ini udah ikutan nyarengin juga. Minta lagunya Elegi Esok Pagi dari Adera. Oke, ditunggu aja ya buat Geoca, Rahajang Tugas Matur Suksama. Oh ya, satu lagi, ini terima kasih banyak juga buat Bapak MD kita, Bapak Johan Wahyudi, sudah menjadi inisiator untuk membantu teman saya Turah Jaya gitu ya. Congratulations. Dan pastinya beliau satu ini juga sudah sangat berbaik hati membantu Geoca menghilangkan rasa kantuk dengan mengirimkan kopi supaya gak ngantuk ya. Padahal Geoca gak suka kopi loh. Gimana dong?

0: Fox Memory.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
4: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
7: Wait a minute.
6: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
4: Sumpah bro, OTW download ah.
6: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
8: 99,3 Fox Bali.

Kota Subroto 98 X Kota Denpasar. Ini lagunya enak banget sih sebenarnya, dari Hello dengan Ular Berbisa. Aduh, kalau udah dengerin kata-kata berbisa gitu ya, apalagi ada kata ular depannya, kayak ngeri-ngeri gimana gitu nih. Kalimatnya manis di awal, tapi efek sampingnya bisa bikin overthinking 3 hari 3 malam. Awalnya bikin nyaman, lama-lama bikin sayang, ujung-ujungnya malah jadi malah jadi apa ya? Aduh, off the record deh, Gocha gak mau ngomong lah ya yang itu ya. Yang pastinya lagu ini spesial banget, Gocha Bingkis, buat Peka Pasa ya, yang ada di Monang-Manang. Niki sudah nyarengin Gocha, suka sama dahat Peka. Ampunang dumun sirup, yeh. Niki Gocha kari siaran Niki sampai jam 3. Jadi tetap stay tune mantan, Niki dengerin yang namanya suaranya Gocha. Kalau Peka gak bisa nontonin Gocha di aplikasi Fox Radio Bali, penten sira di rumah. Atau cucu gitu, boleh dibantu didownloadin biar bisa nontonin Gocha di aplikasi Fox Radio Bali ya. Aduh, kok jadi pengen kayak maksa banget ya. Maksa banget buat ditontonin ya. Aduh, terima kasih banyak ya Pak ya. Sukses medahan nih udah nyarengin Gocha juga hari ini di program Fox Memory ya. Karena bisa dibilang besok adalah hari libur. Yes, Gocha senang bisa libur ya. Jumat juga, yes, bisa libur lagi. Asik. Sabtu Minggu libur lagi. Ah, panjang nih liburnya bahkan ya. Oke, Gocha mau sapa-sapa dulu yang ada di aplikasi dulu deh ya, yang udah nontonin Gocha dari tadi karena agak sedikit pemaksaan untuk menonton Gocha di aplikasi ya. Mudah-mudahan enggak ada yang ngerasa terpaksa ya menonton Gocha di aplikasi, karena selain Anda mendapatkan refreshing pendengaran, juga justru Anda juga mendapatkan refreshing untuk mata Anda, biar relaksasi gitu ya nontonin Gocha di aplikasi Fox Radio Bali ya. Ini ada siapa aja nih di aplikasi, selain ada tadi ada Beli Bagus Adi. Gocha mau sapa dulu buat Mbok Mangming. Hai cantik di Tulikup. Ini minta lagunya Silon Seven dong, Gocha yang berhenti berharap. Gocha, Tumben ini tidak sama-sama tidak saling memberikan salam Niki. Pak Mang Chandra kengken Niki Pak Mang. Wenten prahara ini sepertinya. Gimana kalau kita sambung lagi di sini ya? Lagunya jangan berhenti berharap dong ya. Si Lawn Seven ya deh Pak Mang sama Mbok Mang Ming nih lagi. Sepertinya lagi tidak baik-baik saja ya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dibuat baik dong ya. Kemudian ada Abah Waisel juga di Samplangan, sudah menonton Gocha di aplikasi Fox Radio Bali. Kemudian ada Ibu Jero Tusri kesayangan di Bangli hadir. Terima kasih banyak ya, hari ini Denpasar panas banget loh Bu. Gocha sampai kehausan dan ngantuk, untung ada Turah Jaya ini ngirimin kopi loh ke studio loh. Suka sama dahat. Ada juga Mbok Aryani Kadek. Ini Mbok Aryani Kadek, di mana ya Mbok Dek? Gocha kok jadi agak sedikit lupa ya. Oke, ini buat kopi aja Gocha sambil dengerin lagu bagus dari Fox Radio Bali, bener ya. Terus juga sambil makan rujak yang pedas juga boleh Gocha, jadi hilang deh ngantuknya, bener-bener ya. Ide bagus itu. Minta lagunya Ani Carrera yang Cintaku Takkan Berubah. Siap, ditunggu ya. Gocha juga mau sapa-sapa Anda yang ada di WhatsApp Fox Radio Bali di 087808355993. Tentunya ini ada siapa nih yang tadi udah masuk, Belitut Ana. Selamat siang Gocha. Wah, tuh kan tambah cantik baru pakai poni. Nah, masa sih bikin saya jadi deg-degan aja nih katanya. Aduh Pak, jangan Belitut. Jangan deg-degan ya. Cukup Gocha aja yang deg-degan karena mengerjakan berkas-berkas yang begitu banyak. Cukup dengarkan saya saja dan nikmati lagu-lagunya. Dan tonton aplikasinya juga ya. Oke, selain ada Belitut Ana Putra Seribu, ada juga Beli Made Hendra juga di seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Terima kasih banyak udah ikutan gabungan hari ini ya. Pokoknya sehat selalu karena cuaca tidak baik-baik saja hari ini gitu kan. Karena tadi pagi juga sempat hujan di Kota Denpasar.
dan siang hari ini panasnya cetar gitu ya. Jadi harus yang namanya menjaga kondisi tubuh tetap prima. Nah, untuk itu Geocha selalu mempercayakan kondisi tubuh Geocha walaupun sempat begadang gitu kemarin malam, tapi sekarang harus tetap fit menemani Anda tentunya dengan sentuhan dari minyak sanga-sanga. Ada sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate. Jadi kalau yang ultimate ini adalah produknya lebih ultimate racikannya karena diracik dari 140 bahan alami pilihan, dan tentunya ini sangat mampu membantu Anda untuk meredakan nyeri, pegal-pegal, sampai batuk-batuk, meriang, pokoknya semuanya bisa ya. Jadi untuk itu, produk ini adalah produk asli dari Babe Bambang Pranoto yang tentunya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan untuk Anda tentunya pengen memastikan juga keaslian produknya dan pengen coba juga seperti apa kekuatan dari sanga-sanga ini, boleh langsung dicek dulu keaslian produknya. Kunjungi platform resminya langsung di Instagramnya sanga-sanga, bisa di @sanga_bali, atau mungkin Anda bisa cek juga di websitenya langsung di www.balihealingoil.com, dan bisa dicek juga di www.sangasangaofficial.co.id. Kita masih bakalan sama-sama Sematan Fox bareng dengan sanga-sanga tentunya, karena sanga-sanga besok akan berulang tahun yang kedua. Jadi selamat ulang tahun juga buat Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Bali.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

gini banget ya rasanya kasmaran ya. Baru denger notif dikit aja udah langsung cek handphone. Padahal yang masuk cuman promo diskon galon isi ulang gitu ya. Itulah kasmaran. Mendadak jadi rajin senyum-senyum sendiri gitu ya. Lagu galau aja nih ya berubah udah jadi lagu romantis. Bahkan ya Geoce dulu pernah kasmaran juga gitu ya. Bahkan kipas angin aja nih udah kayak hembusan cinta rasanya, ya kan? Ya, tapi yang paling bahaya tuh pas kasmaran, ternyata otak itu secara studi, ini penelitian menyebutkan otak itu bisa jadi terbalik sama Tanfax. Kekurangan si doi gitu ya, kekurangan yang kita kasmaranin gitu ya. Itu biasanya di cut-cut aja, yang kelihatan tuh cuman yang perfect aja. Aduh lucunya. Dan padahal teman-teman sekitaran kita udah kasih kode juga, bro sadar bro, istri orang bro. Ada gak sih yang sama? Oke, yang satu ini spesial banget Geoce Bingkis buat

Ini wah, ini mah kecil, beli deh. Thank you ya udah ikutan gabung hari ini. Kemudian ada juga Pak Mang Chandra. Oke. Ini gara-gara prahara kondangan ke rumah seseorang, Pak Mang Chandra kenapa tidak memberikan info buat Mbok Mang Ming katanya. Lagi hampa. Lagunya Ari Lasso. Oke. Nanti gue coba puterin lagunya ya setelah ini ya. Ada juga Mbok Miniasi yang udah ikutan gabungan di Tabanan Luz. Ikutan aja deh pokoknya Geoca, makasih aduh. Seikhlas itu loh Mbok Miniasi loh. Makasih banyak loh ya, cantik ya. Ada Belian Ena juga di Singapadu hadir Geoca. Susah medahat Belian. Kemudian ada Beli Putus Stone juga di seputaran yang Batu hadir. Ada Pak Gendut. Pak Endut nih, namanya emang Pak Endut atau gimana Pak? Bikin Geoca jadi pengen ketawa. Aduh, Pak Endut Tegalalang minta lagunya Teluk Bayur dong Geoca. Salamnya buat anak dan istri aja. Madi Raji tersayang. Asik. Aduh, makasih banyak Pak Endut. Salam buat istri tercinta ya. Ini loh sosok suami yang baik hati, dicontoh gitu kan. Kemudian ada Pak Sipung juga nih yang sudah ganti nama. Kalau kemarin namanya Pak Panpung Ping gitu ya. Sekarang udah Geoca ganti aja deh namanya. Panggil Pak Sipung. Oke Pak Sipung, terima kasih banyak udah gabung ya. Pokoknya lagunya ngikutin aja. Terima kasih, ada Bu Febi juga di seputaran mana nih? Bu Febi, Geoca lupa loh rumahnya ibu di mana. Ini katanya ngantuk tuh nggak bisa ditahan Geoca, tapi harus jemput anak dulu gimana dong dari les. Wah semangat ibu cantik. Inilah pengorbanan ibu-ibu ya, yang sangat luar biasa banget. Dan tentunya kita jadi seorang ibu juga tidak pernah berhenti berharap gitu ya, memberikan yang terbaik. Yang seperti satu ini, kayak Mbok Mang Ming yang nggak pernah berhenti berharap dari Silon Seven.

0: Fox Memory.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa signature treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga Sanga, Desa Babakan, Gianyar, Bali.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Memory.

berpacu dengan yang namanya waktu ya. Kadang kita sibuk mengejar target, sibuk mengejar deadline, sampai kita juga lupa kalau ternyata banyak orang yang sedang berjuang di siang hari ini. Apapun kegiatan Anda di siang hari ini, sebenarnya Geocha pasti akan mengajak Anda di segmen kedua ini ya, karena harus itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal berpacu dengan waktu, jadi di siang hari ini Geocha akan mengajak Anda untuk di segmen kedua ini tahu dulu info lalu lintas seperti apa di seputaran Denpasar dan sekitarnya ya. Jadi terpantau dari beberapa titik-titik kepadatan, ini khususnya di jalur-jalur yang memang langganan macet ya, langganan mengalami kemacetan. Mulai dari Geocha cek dulu di seputaran arah Diponegoro, kemudian ini terlihat dan terpantau agak sedikit merah juga di sini ya, di Jalan Dewi Sartika. Kemudian melipir sedikit di area PB Sudirman, lumayan di dekatnya jalan apa ini, Slamet Riyadi ya, ini agak sedikit mengalami kepadatan juga. Kemudian terus lagi melipir ke arah mana nih, coba kita cek dulu ya. Jadi buat Anda juga yang di Jalan Jenderal Sudirman yang kali ini memang sedang sedikit mengalami perlambatan, kemudian di seputaran Simpang 6 di daerah Pulau Tarakan, kemudian juga Geocha cek di area mana nih, Gatot Subroto juga, dan area Imam Bonjol juga, Sematan Fox. Jadi untuk Anda yang sedang melalui akses jalanan di kawasan Mahendra Data dan juga kawasan Renon, ini aksesnya menuju daerah Kuta dan Sunset Route juga mengalami kepadatan kendaraan ya. Jadi untuk Sematan yang sedang berkendara saat ini, tetap yang namanya selalu mengedepankan fokus dan konsentrasi Anda ya. Jadi jangan main handphone saat menyetir, kemudian memberikan ruang untuk pengendara lain, itu adalah hal yang tepat ya. Jangan saling emosi, ini justru sangat berbahaya. Dan jangan juga buru-buru, karena kalau buru-buru malah terlihat seperti ugal-ugalan di jalan, jangan ya. Bisa kepoto tuh sama kamera yang ada di jalanan terpasang itu ya. Ingat, yang paling penting adalah selalu yang namanya menjaga atau mengantongi emosi dan ego Anda di jalan, karena menikmati perjalanan dengan santai dan selamat sampai tujuan, seperti jargonnya Bapak Polisi, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan. Semoga Anda sampai di tujuan selamat. Yang pastinya tetap fokus, taruh dulu handphonenya. Ingat saran dari Geocha ya.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotek Kimia Farma, Apotek K24, dan Apotek Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan sanga-sanga Sing Adelawan.

Indonesia Voice of Sanga-Sanga Seng ada lawan. Gimana Boy Rosusiadi? Biarin aja dah ya, setiap band yang kehilangan seseorang. Tapi tentunya jangan biarkan Anda sama Tanvax kehilangan GOC, karena GOC masih punya waktu beberapa menit lagi ke depan. Dan tentu saja ini GOC tidak kehilangan semangat untuk menemani Anda. Karena apa? Karena obrolan kita tuh asik banget loh ya, di aplikasi, di WhatsApp. Ini seru banget nih. Terima kasih banyak loh ya yang udah gabungan hari ini. Ada Beli Porong Boy. Beli Porong Boy aja deh dulu ya, di Buleleng Dogen. Hadir Geoca. Terima kasih ya Geoca yang jegek abede. Ngajak ribut ya. Awas kalau minta lagu Geoca gak bakalan puterin loh ya, Beli Porong ya. Aduh, ada semisi abede nih ke. Tega banget sih. Aduh, gak kira-kira deh memujinya sampai ke ulu hati ya. Terima kasih banyak Beli Porong. Terus ada juga Beli Royce Kane yang ada di Swiss, yang udah spill-spill makanannya. Mentang-mentang Geoce belum makan siang. Oke, saya terima tantangan ini. Awas ya kalau besok Geoce akan posting makanan di siang hari jam 1 pas siaran. Awas lo ya. Terima kasih banyak lo ya udah ikutan gabungan. Ini makannya kira-kira di mana nih? Porsinya kok luar biasa banget ini. Makan siang yang bergizi supaya ngantuknya hilang. Oke, dikirim itu kayaknya lebih baik di Royce Kane. Ini banyak loh ada perut di sini di studio ya yang akan menerima kiriman Anda. Ada juga Ibu Wayan Sugiani di seputaran Karangasem Manggis, hadir suksama dahat. Bugong Biaraka, bajunya bagus Geoca, berbunga-bunga. Tapi bajunya Bugong Biaraka yang untuk Geoca itu bagus juga loh. Terima kasih banyak loh ya. Ada juga Beli Adi Suputra minta lagunya Leto yang Ruang Rindu. Terima kasih ya tadi. Coba nanti juga gue cek dulu ya, mudah-mudahan masuk playlist hari ini ya Beli Adi. Suksama dahat. Kemudian ada Beli Ngurah Endu juga di Tulikup. Suksama dahat ampun hadir. Kemudian ada Bu siapa nih, Mbok Tenari ya. Mbok Tenari, terima kasih banyak Mbok Tot. Di Noja Kesiman, dekat banget ya. Ada Paman Sami juga di Ceko Maria, udah hadir. Suksama dahat. Ibu Ana di Wongaya Gede, suksama dahat ya, punya rengin GOC juga hari ini. Dan juga ada Bu Joni dan Pak Joni, Gong Aji Apel. Ada Armunanta juga suksama dahat. Ada juga Pak Nyoman Swastika. Ini di mana-mana dia lo Pak Nyoman Canggul lo, hati-hati lo Pak, itu gangnya sempit banget lo itu. Awas baret nanti mobilnya. Ini lo GOC sangat peduli banget, apalagi kegiatan Anda yang tentunya sangat ekstrim ya. Kalau misalnya luka dikit atau lecet gitu ya, karena yang namanya berkarat-berkarat gitu luka di tubuh Anda, pasti GOC gunakan yang namanya produk Sanga-Sanga. Karena selain bermanfaat untuk tubuh ya Sematan Fox ya, ternyata Sanga-Sanga ini juga sangat peduli terhadap kita untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup kita. Contohnya apa tuh GOC? Jadi Sanga-Sanga ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah atau kesempatan umroh bareng Sanga-Sanga. Aduh, kurang baik apalagi coba Sanga-Sanga ya. Apalagi mau ulang tahun yang kedua di tanggal 14 Mei besok, dan sekaligus ulang tahun Babe Bambang Pranoto. Aduh, selamat ulang tahun deh buat Babe Bambang Pranoto ya. Pokoknya semakin meroket dan semakin mengudara. Oke, jadi lanjut lagi. Ini Sanga-Sanga memberikan kesempatan umroh bareng Sanga-Sanga atau mendapatkan uang tunai senilai 35 juta rupiah. Jadi caranya gampang banget, tinggal Anda kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, atau mungkin tanamilah tanamu klasik, atau bisa juga yang ultimate ukuran 100 ml. Jadi ini wajib ya digunting menjadi dua bagian atau diproduksi di atas tahun 2024 ya. Nah kalau udah, langsung aja lampirkan fotokopi KTP Anda, kemudian sertakan nomor telepon Anda yang aktif yang Anda gunakan, tulis nama dan alamat lengkap Anda, dan jangan lupa juga pilih kategorinya, apakah Anda seorang karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua syarat dan ketentuannya Anda ikuti, langsung aja Anda kirim amplopnya ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar,
atau mungkin deket sama pabrik sanga-sanga rumahnya, bisa ya dikirim ke pabrik sanga-sanga langsung di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Nah, semoga informasi ini sampai ke handai tolan, ke keluarga kalian, kasih tahu semuanya untuk mengirimkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga. Dan ingat ya, semakin banyak Anda mengirimkannya, tentu semakin besar peluang untuk memenangkan kesempatan umroh barang sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah. Siapa yang gak mau sih? Sanga-sanga memang sebaik itu ya. Sanga-sanga seng ada lawan.

0: Ginseng adalah lawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Salah satu single miliknya Audi dengan dibalas dengan Dusta. Kita udah nganterin kita di posisi 55 menit lepas dari pukul 2 waktu Fox Radio Bali ya. Dan itu berarti Geocha harus pamit undur diri dari program Fox Memory kali ini. Sedih banget ya lagunya. Tapi sebelum pulang, Geocha mau ucapin terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di aplikasi. Ada Pak Karuniase, terima kasih banyak udah gabung. Kemudian ada Bu Wayan Lastri di Belayu Tabanan, Pak Yuli, Dharma Sabah, sukses medahat Pak. Kemudian ada Pak Gongurah juga yang lagi di ruang meeting nih Geocha, sukses selalu ya. Ada Butut Mariani juga di Angantake, nyarangin Geocha dari tadi. Kemudian ada Bu Ian Burarini juga, sukses medahat Ibu Cantik di Kesiman. Kemudian Niki Siren, Niki pendengar baru, Niki Mboge. Namanya Tan Wenten Niki, Ibu Cantik, boleh dikasih tahu Geocha namanya ya. Terus ada Bu Desa Wahyuni juga di Gianyar, Mbok Dek Ratna di Gatsu, terima kasih banyak. Ada Nini Jero juga, ada Mbok Dek Nik di Gianyar, Mbok Herlina Wati, Mbok Sri Imbo, dan juga Pak Putu Julio. Terima kasih banyak udah bergabung hari ini ya. Dan pastinya untuk Anda yang siang hari ini udah mau bobo siang, syukurlah Geocha bisa menemani Anda ya, menemani tidur Anda. Oke deh, sebentar lagi jangan kemana-mana dulu. Bakalan ada Gus Dika yang bakalan menemani Anda di Salam Sapa Sama Ton sampai di jam 6 sore nanti. Oke, kalau gitu Geocha pulang dulu ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Geocha pulang dulu. Pamit undur diri. Yang pastinya jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bersama 99,3 FM kali. Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Om Swastiastu. Tumbuh jadi lebih baik ke Sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adelawan. Rahajang sore Semeton Fox Ring Kota dan Pasar lan sekitarnya nih. Kengken kabarin nih mangkin. Dumogi becek-becek nge Semeton Fox nge. Sanyatan becek ngiring demun becekin genah nih pang setel niki nyaringin Gusti Kang ngantos galak 6 sanjaring program kesayangan Anda di Salam Sapa Semeton. Stay tune demun.

0: Bali Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang niki nggih saking Raipeni Bojok Medasi. Ah, kengken nih semeton Fox. Si Bojok Medasi nih semeton. Nah, ya pin niki megaine si Medasi. Yang penting kan cuap-cuap menike aneh penting ge sing kengken orang sing medasi lah megaine sing di ruangan ber-AC lah ye dereme-remeh tuh. Nah biasa nih aneh gitu-gitu nah bisa di 2 digit per bulan nih. Tapi ini sebetulan Fox nih kengken apakah jani bekenyel apa masih ada tenaga nih aman nu kenyel. Nah ngiring mangke dumun recharge energi nih sebetulan Fox serang Gus Dika lah niki titiang tenjadidian di ambarane wenten niki kembali lagi mahasiswa UHN kali mangkin clue nih sana nyarengin Gus Dika bulannya mangkin. Nah nyentu langsung ke mantan niki sapa dumun sebetulnya.
1: Hai, Bligos. Hai, Semeton.
0: Ah, bonding nih, nyen nih. Ane mengudara, Semeton. Nah, coba langsung ke mantan nih, nyen nih, jani di udara, Tiang.
1: Halo, Om Swastiastu, Bligos. Om Swastiastu, Semeton, Tiang, Gek Mei.
0: Ah, Gek Mei. Jadi ternyata Semeton Fox nge. Jadi Semeton Fox, niki ane kangen jak Gek Mei, marah duang wai nih, sehingga ketemu. Duang wai apa wai nah? 2 hari yang lalu ya. Betul, hari yang lalu. Jadi gini mewali niki Gek Mei nyarengin Gus Dika ajak Semeton Fox niki. Dan niki Semeton Fox dan Gek Mei mendot nyepukin titiang niki di udara nih. Pangten je niki suara ke manten. Langsung ke manten niki download aplikasi Fox Radio sane di download di App Store ataupun Play Store. Niki aplikasinya yang gratis. Yang nintut gabungan dadah sedikit melalui kolom komentar ring aplikasi Fox Radio atau bisa ke WhatsAppnya nih di nomor WhatsAppnya kuda niki Get Me
1: di 087-808-5-3x99-3.
0: Lan terima leh.
1: Di Facebooknya dong Bigus bisa di Fox Radio Bali 99,3 FM. Di Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali.
0: Ah, sebuah komplit tuh ngiris penonton Fox duduk manis demun kesarangin kopi dan tembang Bali sadis katur titiang mangkin.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-sanga dan Fox Radio Networks.
6: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, ring Fox Radio Bali.

0: Bali, Inge, Siki tembang niki saking galuh bilen niki Inge, sane memurde sam Arjuna versus Madonna. Niki sampun katur titiang buat Smarton Fox niki spesial. Buat Smarton Fox di tanggal spesial mangkin di mana ane spesial tuh apa sih niki Mei? Nama sing jadi tanggal mangkin tanggal 13 Mei 2026 selain ulang tahun niki Mei di awal bulan Bibi. Jani nih ke ulang tahunnya Babi Bambang Pranoto.
1: Betul Beli Gus.
0: Nah Titi mau mengucapkan dulu niki selamat ulang tahun buat Babi Bambang Pranoto niki di usia yang baru niki dumogi selalu bisa menginspirasi kita semua.
1: Betul Beli Gus.
0: Pastinya sehat selalu, bahagia selalu niki paling penting membuat sehat selalu, bahagia selalu pasti bisa menginspirasi niki kan. Dan pasti ke aman ngortahang niki nge semeton Fox nge Babi Bambang Pranoto niki terjauh-jauh niki dengan
1: minyak balurnya dong Beli Gus.
0: Iya bener banget. Apalagi niki ini semeton fox.melim yang balur sanga-sanga sampun wenten taler di Fox Radio Bali.
1: Oh ya, tersedia dalam bentuk minyak balur.
0: Iya.
1: Ada sabunnya loh juga Beli Gus. Terus juga ada bubuk sanga-sanga. Terus juga sampai ada skincare dupa.
0: Dan niki lengkap sampun wenten di Fox Radio Bali.
1: Betul Beli Gus. Terus kalau di minyak balurnya itu ada yang minyak balur ultimate Beli Gus. Nah di ultimate-nya itu ada 140 bahan alami, itu mengandung herbal Beli Gus
0: tanpa bahan kimia semeton. Dan niki diracik khusus memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh Anda pastinya.
1: Terus ada kemasannya berbentuk modern loh. Aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal yang khas banget yang sudah mencirikan sanga-sanga dan sudah terpercaya terbukti. Terus untuk datangnya tuh bisa langsung ke Fox Radio Bali yaitu di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98.
0: Dan Smarton Fox bisa juga memesannya di secara online di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagani pasti ngangge parfum manyar nggih. Cie.
4: Kan beli dikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sunny Travel Size.
5: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Len gati ne. Jek seger nih, bonin seger.
4: Nge, beli. Makin, wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini, mo, travel size nih malesing, mo.
4: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
5: Nih, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
7: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
7: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: Lee Voice of Sanga-Sanga. Sige tembang Niki saking Widi-Widiana somahe jegek. Ah. Nah Niki sami somahe jegek nggih aman orang ngejelek nyenan mengambul. Tapi Niki nak sami sekan-sekan jegek Niki. Apalagi Niki gadis-gadis Bali ne. Oh Niki luar biasa jegek ajak cagernya sama Ton. Adik itu di karena nggih 24 jam di Jumah Niki jek sing henti-henti untuk bekerja. Apalagi Niki setiap hari ini Niko di setiap bulan ini Niko wenten gen Niki rainan-rainan sane wenten sane pasti ke tuyuh Niki anak leh nenek Niki. Aman gak Mei biasanya mendirainan seperti galungan jam kuda bangun.
1: Jam 5 beli gus.
0: Bonen salah satu mantu cager nes. Dan pastikan Niki gak Mei subuh mataki-taki mekelu.
1: Betul beli gus.
0: Biasanya persiapan di galungan tuh apa gini sih gak Mei?
1: Metande, mejaitan nih ke Bigus, nyarengin ngai penjor juga Bigus.
0: Oh ngai penjor, emang ngelawar sih, ngelawarnya melio.
1: Bapaknya yang ngelawar.
0: Oh bagi-bagi tugas.
1: Betul.
0: Tapi ya Semataan Fox yang mulai itu jadi nak Bali patut bersyukur ke mantan Semataan Fox. Kira-kira jadus nak Bali harus nyaga tetap tradisi sane wenten di Bali pun Niki. Dan Niki pun wenten tradisi sane wenten di Bali salah satu nih wenten tradisi ring desa Tenganan yakni tradisi Mabuang.
1: Betul Bligus. Niki ada ritual adat sakral yang menjadi bagian dari rangkaian usaha sambah. Yaitu upacara besar masyarakat di Tenganan khususnya di ada di Karangasem Niki.
0: Patut pisan semeton dan Niki kebilang untuk di masuk ke kategori butayatnya Niki nggih santokan Niki ngeluarin energi negatif sekaligus Niki menyucikan desa Mangden Niki tetap state ajak gitu nggak tetap state eling gitu nggih di antara manusia alam dan spiritual termasuk ke Trihitekarana.
1: Di prosesinya Nike biasanya ada sesajen, ritual adat, Nike ada simbol-simbol persembahan juga, bahkan ada metabuh tua, yaitu menuangkan tua sebagai bagian dari ritual sakralnya Nike. Tradisinya itu biasanya pembuka untuk menuju acara di Perang Pandan atau Mekare-Kare di Karangasem Tenganan.
0: Nggih, dan Niki biasanya kelaksananya di saat rangkaian usaha besamba. Tepatnya pun ke ring bulan kelima di kalender desa adat Tenganan. Dan Niki di kalender Masehi biasanya ulung di bulan Mei ngantos ring bulan Juli. Ya, paling sekitar Juni lah Niki nggih semeton nggih setiap tahunnya ini sedurung puncak acara Perang Pandan kelaksananya.

0: Bali Voice of Sanga-Sanga Emoni ketut garing nih kinggih ngingetang pada zaman dulu anak-anak Nemen Gus Dika di tahun 2010 nih ke kari SD kelas 1 kelas 2 Mei di tahun 2010 umur kuda
1: kelas 6.
0: Wih, adik kelihan rasane Mei nah.

0: Kelas berapa? Kelas 3-an.
1: 3.
0: Ya betul, Bebis.
1: Ya, kan mare umur kelas 1 kelas 2, Mei.
0: TK.
1: SD.
0: Tapi lagunya ini Mei tahu dari kelas 1 sih, Bebis.
1: Ah, ini kan di tahun 2010 tuh Mei atau kelas kuda sekiranya itu mungkin TK ya. Tahun kuda sih lahir Mei?
0: 2004 nih Gus.
1: 2004. Ini 2004 kurang 10 6 tahun ya TK.
0: Nih Gus ya.
1: No, kelas 6 bisa langsung kelihasannya nah.
0: Tapi soalnya waktu ini lagu trennya waktu Mei kelas 6 nih Gus.
1: Ah, kelas 6. Berarti pas happeningnya beda nih kan. Hi. Ajak Gus Dika, Mun Gus Dika di tahun 2010-an nih, di masa-masa nu adem-ademnya Kota Denpasar nih ke online.
0: Betul,
1: seterik
0: Ligus.
1: Mangkin merasa sing beda jadi cuaca nih.
0: Merasa dong nih Gus, beda.
1: Apalagi kan melihat si doi dengan yang baru panas saja.
0: Betul nih Gus.
1: Ini panas-panasan gitu kan, daripada kan gitu kan, mendingan ademin dumun niki, masuk ruangan, setel HP, cari aplikasi Fox Radio, ngiring mangkin piragi Gus Dika jak get me.
0: Betul,
1: aplikasi ini gratis download dan upload. Terus niki komen-komen semeton dan niki sana sang komen-komen siapa sih rakyat mantan niki get me. Oh niki rame saja niki, udah juta penonton yang membayar ini ya. Dan terus dumun niki siapa sih rakyat niki get me.
0: Menter malah ada sinyalnya nih ke loading Bigus.
1: Oke, niki wenten Abah Waisel sana sampun nyerengin drink aplikasi Fox Radio nggih. Lah niki Bu Made Warsini ring Nusa Dua sampun nyerengin titiang niki ring aplikasi Fox Radio. Lah terus malih niki ring WhatsApp nggih me sana sampun nyerengin. Nah, niki sampai sira?
0: Beli kade Afrika. Rahayang ya. Sore saking marga Tabanan.
1: Lanturin malih niki wenten ring dalung Pak Gungurah. Biyen niki
0: Pak Kade Arumenate ring
1: Padang Getas niki sampunya rengin. Wenten ring Tulikop Beli Ngurah Endu. Nang lanturin malih wenten sapa sira?
0: Mbok Tut Jumlo. Saking Banjar saking Banjar Apuh Mawang Ubud.
1: Wenten niki Gianyar niki wenten Bu Desa Wahyuni malih niki sampun nyarengin titiang. Mewali wenten aring Penebel sampun nyarengin titiang Mbok Ira Susiadi. Dan semeton Fox sampun nang kijah-kijah, tetap stay tune dumun ring Fox Radio.

0: Voice of Sanga-Sanga. Sampun kantor di tiang Siki Tembang saking trio Januadi Nata Termas. Niki Tembang mula enak ama nabe konser. Tawang lagune Mi?
1: Tawang dong Bigus.
0: Cerkeket lagune?
1: Sering viral di TikTok.
0: Ah benar sajan nggih ne. Nak diibaratkan niki lagune teke men lah tunangan cerita Nata Termas. Besi tegap, besi semampai. Gitu niki tapi tetap adeng dalam berhubungan pacaran atau tunangan atau bersuami istri gitu kan. Ya yang penting akur-akur kan dan pasti ke ini masih di tahap metunangan nih seperti gak Mei bukudang tahun mau metunangan dia tunangan nih ada 10 tahun
1: 5 bulan baru
0: 5 bulan itu adalah masa-masa marmentik
1: betul
0: gitu. Jadi masih jauh planning untuk anten pasti kan
1: masih jauh Bigus
0: masih jauh tapi di inspirasinya gak Mei nih pernikahan idamannya gak Mei itu engkem. Apakah seperti di istana-istana Cinderella gitu?
1: Enggak, Bigus. Yang penting ada keluarga aja.
0: Oke, itu yang penting jangkep gitu.
1: Betul.
0: Karena meresepsi masalah resepsinya, apakah perlu? Nih? Biasanya kan Gen Z itu ada nih beberapa di timnya perlu resepsi, ada nih sing, ya udahlah gitu, Gen.
1: Betul, Bigus.
0: Betul apa nih?
1: Betul ada resepsinya tapi lagi 5 tahun nih Gus masih jauh.
0: Iya, kan ini kan mimpi-mimpi di kedepannya mungkin kan ada planning gitu
1: betul.
0: Kan. Dan ini kan Bu Sementon Pos harus ada planning juga ya nih kedepannya ada pernikahan resepsi nih Sementon nge yang oleh persiapannya catering.
1: Betul.
0: Apa bin MUA busana sebuah ngalih tuh inspirasi-inspirasi prewetne malih nih kalau gak Mei.
1: Belum beli Gus lagi 5 tahun.
0: Cari aja dulu dari sekarang.
1: Infonya gitu.
0: Apalagi mau ngalih venue harus aneh benah-benah nih mengalih venue untuk resepsi pernikahan di Manggulanggul Lake Resto Gen.
1: Boleh itu beli Gus.
0: Iya kan gak main nawang Manggulanggul Lake Resto.
1: Nawang dong beli Gus.
0: Yang dimana Niki kan mendue ajangannya sana enak-enak aja.
1: Betul gitu. Beli Gus.
0: Dan selain Nika wenten pemandangan sana piniluhilan becek pisan.
1: Kalau harganya gimana beli Gus?
0: Terjangkau aman.
1: Genahnya ne wenten ring Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Biter atau di Kabupaten Gianyar Bali.
0: Iya, patut pisan nggih Sematan Fox nggih. Dan niki bisa menampung kutus tali diri niki jadi ngajak undangan pun ndak di niki lebih-lebih semeton kayak konser kadang niki nggih. Sekali lagi niki wastane manggul-manggul like estetik restoran kesarengin kaluihan danu bagai saking sanga-sanga.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
7: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Ngiring Mangkin, Pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

0: 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga, 1000 bidadari Ari Kencane niki sampun katur titiang ring udara niki buat semotan Fox nggih. Dan niki mulai masan-masan wedding niki. Ha, boman undangan nih gek Mei.
1: Udah beli Gus.
0: Kijok undangan nih.
1: Di waktu ini di Gianyar
0: bis. Gianyar oh Pak berarti.
1: Betul.
0: Ya. Aman paling jauh nih kijok undangan nih.
1: Di Karangasem waktu ini beli Gus.
0: Mijo saja lumayan. Masih negak mobil kamu atau truk atau pickup
1: naik motor waktu
0: oh motor
1: itu.
0: Kadena negak pickup nyana negak terusin truk nyana kadena keberingkit nyana kadena samping nyana. Tapi teman-teman Fox niki ngomongin tentang Bali selain nak anten niki dua sana mungkin nak tradisinya tiwentan juga unik-unik sajian teman-teman Fox nih. Dan salah satu niki ane tersohor asik tersohor itu katanya. Dan jadi tersohor nih jarang dikasih tahu nih teman-teman Fox nih jarang pada orang tahu niki. Niki wenten tradisi unik yakni sana sampun wenten di zaman dulu-dulu niki yang dimana berasal dari desa Bayung Gede Kintamani. Tradisi menggantung ari-ari bayi di desa Bayong Gede Nepuniki.
1: Yeah. Jadi gini semeton, tradisi ari-ari di desa Bayong Gede itu biasanya dilakukan setelah bayi lahir atau tidak lama setelah dari proses persalinan itu sudah selesai. Setelah itu saat ari-ari bayi sudah dipisahkan, seperti keluarga akan menjalankan proses adat sesuai aturan yang berlaku di desa. Nah, yang perlu diketahui nih, tradisinya itu bukan acara tahunan seperti festival ataupun hari raya ya.
0: Patut pisan. Dan niki tradisi ini kelaksanaan yang rikalani niki wenten anak alik sane wau lahir genteng di keluarga masyarakat desa Bayung Gede. Dan niki pun dipercaya semeton Fox nge ari-ari kaanggap niki sebagai kandempat saudara kita dan harus dihormati. Jadi proses penempatan niki pun kelaksananya penuh penghormatan dan mengikuti adat dreste sane wenten diwariskan turun temurun. Wah luar biasa mulai mengomongan Bali nge. Lagi pas dikit ya mau wali dumun semeton wenten si kita tembang jagi mengudara dumun.

0: Fox Radio Bali Voice of Sasanga Kiss Band Insting sampun mengudara niki nggih. Dan niki mulai insting Gus Dika sebuah tepat galah lima sanja niki wentan sane balik kanan bubar jalan ten kraso eh
1: mainnya. Nggih ten kraso 2 jam nih nemenin Bigus.
0: Yang kan kenambah.
1: Ten dong Bigus sesuai jam.
0: Sesuai jam kudu aja bayane mundur. Ini lebih anju.
1: Nggak mau beli gue.
0: Ya namang mana jadi presenter TV gitu kan.
1: Langsung karya dulu beli gue.
0: Langsung karya jadi penyanyi dangdut.
1: Woi itu enggak beli gue.
0: Oh enggak. Tapi kengken perasaannya Gek Mei sudah mengudara beberapa kali ngajak Gus Dika nih.
1: Senang.
0: Plotot nih Jani.
1: Senang beli Gus.
0: Boong hajan. Senang apa Bin selain senang?
1: Bisa dapat.
0: Dapat apa?
1: Skill.
0: Skill. Skill apa nih marah-marah aja Gus Dika?
1: Belajar.
0: Belajar apa? Ya singkat jelas dan padat kan kayak mini ngorten ya aja nih. Nih dingin aja mengibaratkan tunangannya Gus Dika aja langsung ke pegatan nih kayak dingin saja nih.
1: Emang rela beli Gus?
0: Emang rela beli Gus, we.
1: Emang rela.
0: Kita buang mau kecegat aja nih. Tapi sudah mau pamit nih. Say hi bye-bye dulu manja sematan fokus aneh.
1: Nggih. Wenten ada Abah Waisel. Saking samplangan Gianyar, selanturne ada Mbok Kadek Ratne.
0: Heeh,
1: jam sore. Wenten mali ada Ibu Ana. Wenten ada Adi Suputra. Selanturne ada Bli Made Hendra.
0: Iya.
1: Halo Semeton, sudah 2 jam ya Mei nemenin Bigus Dika ada tadi sama Semeton Fox. Ampura kalau Mei ada salah. Dan suksema sampun nyarengin Bigus Dika sareng Ge Mei tadi. Suksema Nika.
0: Iya, dan Semeton Fox sempurna kije-kije. Tetap stay tune di Wondering Fox Radio Bali.

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload, apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama enggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getol lagi.
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
6: Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.
9: Inggris, 99.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Semeton Fox, Niki Mewali di tiang, nyaringin Semeton Fox, ring amber ini pun Niki pas galah limang sanjo Niki Semeton Fox. Dan Niki ini Semeton Fox, dot nyaringin titiang, terus kemanten langsung meluncur ke aplikasi Fox Radio Semeton. Niki gratis, buat Semeton Fox, aneh kau menang mending kan gitu. Yang pastikan Niki ini Semeton Fox jaringin titi yang mangkin di Dian Dumun, Solo Reng Dumun, Gek Mi Subo Mulih Ne, Sampunang Mulih Malih, Mewali Balik Garang dan Bubar Jalan, Sing Ningahang Gustika Niki, Bin Manik Ngambul Niki Gustika. Dan Niki Semeton Fox dados nyaringin titi yang taler ring WhatsAppnya nih ring nomor 087-808-53-993. Sekali lagi di nomor 087-993. Nge, ini Semeton Fox nyaringin malih di kiring Instagramnya nih dados ke 99.3 FM Fox Radio Bali.

Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, My Friend Bands, Pengkhianat Cinta. Oke, semeton Fox, Ken-ken mungkin kabarnya semeton. Nah, apakah kari semangat semeton Fox, Niki? Apakah semeton Fox sudah bubuk manis di kasur, Niki? Ngireng bangkit dumun semeton, ngajak ngalih laklak dumun, jajah Bali, terus bendu gitu kan, anggo di sore-sore sambil ngopi, Niki. Kesukaan siro, Niki, biasanya sore-sore ngopi. Amun Gus Dika sing je sore-sore ngopi, tapi Niki Gus Dika sore-sore ngalih pipis, malu ngajak semeton Fox, nge. Tapi wasnya ke ngalih kopi, dek. Lah, Niki sambil ngopi, campur... napi niki. Oh, niki unen-unennya Pak Mang Chandra mula beda daripada yang lain nih. Orang ini merapat ke Karangasem, siap on the way. Tapi ini on the way ke Karangasem nuju kene. Ajak-ajak minuman nih Pak Mang. Yang gak letlah di jalan aneh nah. Lah niki mau Yastini sudah sampun nyorengin titik yang taler kengken nih kabare. Subake niki semeton mau Yastini suba berhat-rehat napi kari niki beraktivitas. Lah niki Bu Febi sane di Karangasem. Oh, Karangasem di jane Bu Febi. Coba Pak konek ke kampung ini Dibi. Cerita bedek nih Bu Febi yang masih ke Karangasem di tanggal Minggu tanggal Minggu. Hari Minggu dua minggu yang lalu nih ke Karangasem di Bu Febi Uning di Sedemen nih. Ah, di Sedemen nih buat yang melali kamu di curug-curug ke di tuka-tuka ada melali jatah piluung saja nih saja nih. Cak Uning jane ya nih bisa menggigil Gus Dika itu tapi asri gitu kan. Ah, mudah-mudah demen Gus Dika benyajak melali-melali kene. Aman Bu Ana kija biasanya melali nih. Aman Gus Dika kan tipe-tipe melali aneh ke alam gitu. Pangin pokin

0: Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

0: 081-933-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
7: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Salam sapa semeton, ring Fox Radio Bali.

0: FM Fox Radio Bali Voice of Sangasanga Nano Biru Mejalan Megae. Ada nih teman-teman Fox Mejalan Megae di Kalejar Nine. Mungkin ada panesi petang gitu kan. Semangat-semangat dumun ngereh pundi-pundi rupiah semeton Fox nge apang je setate niki di masa depan wenten ajang gitu kan semeton Fox nge wenten anggom melali gitu kan. Tapi semeton Fox sisipkan juga niki nge sebagian uangnya semeton Fox untuk ditabung nge semeton. Ingat dilihat dumun cian kebutuhan, cian aneh penting gitu kan semeton Fox nge. Apalagi kan niki zaman gini si nawang di masa ke depan apakah niki ada kengken gitu kan perekonomiane hari niki kan baik-baik dulu niki menggunakan uang dan jangan lupa juga investasi semeton investasi keuangan dan investasi kesehatan. Ini semeton fox.investasi keuangan bisa niki langsung mungkin menggunakan investasi emas ataupun investasi sanelianan dados aman investasi kesehatan semeton fox dados niki di sangat-sangat nyemanten santukan niki sangat-sangat bisa ngaina semeton fox tetap segar bugar dengan kandungan-kandungan sanewenten di minyak balurnya nih santukan kandungan di dalam minyak balurnya pun niki di ultimate negen 140 apalagi niki klasik cek pasti niki bisa menyehatkan tubuhnya semeton Fox. Apalagi niki makin wenten promo di Kimia Farma terdekat Anda. Dan promo niki wenten di tanggal 1 ngantos 30 Juni 2026 kemanten guys semeton. Dan ini semeton Fox dot meli malih niki wenten malih di K2 Apotek Lan Century tapi ten wenten promone semeton nggih. Dan ingat aneh asli niki wenten foto babe Bambang Prandeto ne.
1: Sane makin pianak tiang sampun niki kejuang. Sake wale tiang nak ten megi diang sampunang angin demantu nanging angin

Radio Bali Voice of Sanga-Sanga, Yan Jensen tukang arit nggih sampun metilar siki tembang ne puniki. Hingga sempatan Fox niki malih ring 15 menitan kemanten titiang mengudara nyarengin sempatan Fox titiang absen malih dumun sempatan Fox nggih wonten malih niki Bude Kris sanesa punya ringin titiang ring kapal absen niki suksemo ngirim mangke mesan dekan nggih wonten malih Beli Adi Suputra ring Widangan Abian Semal, Beli Made Hendra Saputra ring Desa Tua Margetar Tabanan, wonten malih niki Pak Kendut Tegalelang sampun nyarengin titiang suksemo. Lan rahajeng sore buat Mok Dek Satriani ring kerobokan sampun cidah nyerengin titiang. Pak Ari Dinamika taler niki sampun nyerengin titiang ring toh pati klungkung. Kening ring penate wonten Mok Sri Noviani kengken kabarin niki Mok Dek Satrian ya Sat Noviani. Lantan Beli Gede Pasa ring monang maning sampun nyerengin titiang. Gung Biang Rake niki kang yang numun ring ungkur-ungkur niki kesapa soalnya Gung Biang Rake nomor akhir niki dapat. Benjang jam 2 na. Cek oca berarti nih. Niki wonten Mbok Tutnari ring Noja Kesiman sampun nyarengin titiang taler lan dicongek ring Sukawati. Lan rajang sore buat Bu Yan Arini sampun nyarengin titiang ring Noja Kesiman. Susemo sampun nyarengin titiang. Rajang sore taler niki buat Bu Madewarni ring Pengosekan Ubud, Pak Putu Jelio ring Tulikup Ubud sampun nyarengin susemo. Ring penatih mawali nyarengin titiang Bu Made Suryani sampun nyarengin tan taler niki mo miniase ring Tabanan Duos. Rajang sore taler niki buat semetonnya ne wentan Bu Wayan Diuma sampun nyarengin titiang Bu Pandi Ebi taler lan niki sanja-sanja wosan megae ne jak langsung sante ayam misi telur jak liu sajian protein ne pang kenceng ngasane niki petang-petang untuk bekerja malam. Iya sip malamnya niki nggih.

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perat.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak

0: Gising ada lawan.
1: Budaya Indonesia.
2: 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yes, balik lagi bersama Gacha di Budaya Indonesia sampai jam 8 malam nanti. Semeton, yuk tumbuh jadi lebih baik. Stay tune.

kembali Bahana Budaya Indonesia. Sebentar Fox, Semeton bisa request lagu bareng Gia Aca hari ini Semeton ya. Dan caranya gampang banget, Semeton Fox tinggal kirim requestan Anda dengan format nama, requestan dan juga salam-salamnya. Dikirim kemana Gia Aca? Gampang, kirim aja ke WhatsApp yuk. Nomornya dicatat baik-baik ya, ada di 087-808-53-993. Sekali lagi nomornya di 087-808-53-993. Jangan lupa juga, Semeton Fox wajib punya aplikasi Fox Radio yang sudah ada di Play Store dan juga App Store Anda. Karena kenapa? Di aplikasi, Semeton bakal bisa dengerin Gia Aca dari mana aja. Gak harus bawa radio kemana-mana dan gak harus ada di dalam mobil, bisa dengerin radio Semeton ya. Terus di follow juga medsosnya, ada di Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM dan Instagram at 99,3 FM Fox Radio Bali. Jadi tunggu apa lagi Semeton? Gas langsung gabungan bersama Gia Aca, dan Gia Aca tungguin requestan-requestan lagu Anda.

0: Fox Bali.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Ali Bahana Mujaya Indonesia, Gia Indrawari teramini. Segala yang kau inginkan akan teramini semeton. Kalau kita di Hindu nyebutnya akan terkabulkan dan astungkara engen malu semeton ya. Dan semeton Fox lagi pada di mana sih sore ini? Lagi sibuk di jalan kah? Masih di kantor kah, lembur atau udah di rumah santai-santai aja? Nah sekarang kayak Aca mau kasih info spesial dulu untuk Sumatera Fox yang lagi di jalan. Terpantau ini dan pasar lumayan banyak daerah yang macet semeton ya, terutama di jalan-jalan besar kayak di Jalan Imam Bonjol. Kalau semeton datang dari simpang Jalan Nakula menuju ke simpang Jalan Teku Umar Barat, nah sepanjang itu jeng macet luar biasa semeton. Kalau pakai motor mungkin masih bisa nyelip-nyelip ya, tapi kalau pakai mobil, aduh bersabar aja deh ya. Terus agak ke timur sedikit ini juga terjadi kemacetan di Jalan Tukat Pekerisan semeton, dekat-dekat persimpangan Jalan Bedugul dan Tukat Petanu. Terus ada juga di daerah Bypass Sanur, kalau datang dari Patung Titi Banda menuju ke selatan sampai Simpang Hang Tuah terpantau lumayan ramai lancar ya, tapi nggak yang terlalu macet banget, masih lebih macet di Membonjol. Itu macet banget semeton, apalagi ini di perempatan Pesanggaran. Kalau semeton Fox datang dari barat, baru datang dari Bypass Murah Rai di Patung Dewa Ruci itu ke timur, terus semeton mulai dari simpang Jalan Raya Pemogan nih ya, sampai lewat simpang Pesanggaran masih macetnya lumayan padat. Terus jadi untuk Anda semeton Fox, kalau lagi di jalan dan tujuannya ada di beberapa wilayah yang gak Aca infokan ada kemacetan, boleh cari jalan alternatif yang lain semetonnya biar gak keburu emosi ya. Dan kalau udah tahu acaranya sore-sore gini mepet-mepet jam pulang kerja orang-orang, ya taulah ya, berangkat lebih awal dong ya semetonnya biar gak emosi kena macet dan juga biar gak buru-buru di jalan.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen mau gek mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
2: Gek, mbok, Gek. Antos dumun. Niki, Gek, karima saya, Gek. Pang ten nyanan ke di gunung, wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken, Gek.
2: Mbok, Gek. Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas, Gek, eh.
1: Mimi, jeng ulang tuni mekelo saja nulian Niki, Gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh Niki ke bakte hijau-hijau jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih

99.3 FM Vox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sementara Vox masih bersama Gak Aca di sini, jangan kemana-mana dulu ya. Dan sebentar lagi akan Gak Aca calling-calling Anda yang sudah gabungan. Ini udah banyak banget yang ngantre mau di calling. Tapi sebelum itu, Gak Aca mau ngingetin dulu buat Anda semeton ya, bahwa kalau mau beli minyak asli Babe Bambang Pranoto, hati-hati dengan godaan produk palsu semeton ya. Karena niki produk asli Babe Bambang Pranoto yang diracik langsung oleh Babe wantah mewaste sanga-sanga. Lianan teken sane ultimate wantan taler mewaste sanga-sanga klasik niki semeton. Pokoknya yang neng semeton Fox benjang pungkur jagi metumbasan nanging ragu niki teken keaslian produk. Sementara Fox dados ngecek mangkin, dados cek malih niki lan metaken, dados niki nggih yening jagi ngecek info harga resminya ne, dados taler langsung manten kunjungi platform resmi Instagram @sangasanga_bali, miwah ring website www.balihealingoil.com utawi ring www.sangasangaofficial.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sudah di jam 7 lewat 5 menit semeton. Lagi pada ngapain? Yuk mandi dulu yuk, udah malam semeton. Jangan malas mandi ya, biar lebih seger, lebih fresh gitu badan Anda. Dan sekarang waktunya Gaya Aca akan calling-calling siapa aja sih yang udah gabungan di aplikasi harian nih. Dan satu lagi, Gaya Aca akan calling juga yang sudah ada di WhatsApp. Tapi kita utamakan dulu yang di aplikasi semeton ya. Sudah ada Pak Ian Selamat di Gianyar, ada juga Bu Dewarsini di Nusa Dua sudah bergabung. Terus ada Wayan Murdiana, Bagus Adi, ada juga Mo Nyoman Manis, Mang Suradana, Nani Wijaya, ada juga ini dari semeton Fox di bagian utara, Niki sudah ada.

Bude Warsini juga yang masih ikutan dari Nusa Dua ini ya. Request lagu dari Face yang mana aja boleh ya Aca, dari Beli Bagus Adi. Oke, ditunggu aja, bentar lagi pasti akan gak Aca putarkan. Tapi yang penting jangan kemana-mana dulu ya. Dan untuk Anda Semutan Fox yang belum request lagu, masih bisa di request sekarang juga, karena bentar lagi gak Aca akan calling yang ada di WhatsApp 087808 53 kali 993.

0: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
5: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sangasanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi

0: pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

lagunya For Revenge. Baru aja tadi gak aja putarkan yang judulnya The Rana. Terus ada juga ini dari Gong Biang Raka, sudah gabungan bareng gak aja dari Denpasar. Ada Beligus Widiantara juga di Bangli, Blide Hendra di Tambanan, Blide Pasak di Monang Manding sudah gabungan. Ada juga ini Belian Gen, Pak De Armona sudah bergabung. Ada juga Buyan Lasri, ada Pak Gongurah juga. Dan masih banyak lagi yang belum diajak calling-calling, karena ini banyak banget ya. Jadi untuk Anda yang belum gabungan, masih bisa kok sementara cus langsung gabungan sekarang juga, karena Gacha akan putarkan lagu-lagu Indonesia kekinian kesayangan Anda.

0: Fox Bali. Bahana Budaya Indonesia.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
6: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
5: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
6: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbekyuan dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
6: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
6: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Vilas, part of Sanga Sanga Hospitality. Fox Bali. Sudah.

Masih bersama GAC di sini Semeton Fox. Jangan kemana-mana dulu, GAC mau ngingetin dumun buat Semeton Serang Sami. Niki sampun ke Semeton Fox mengumpulkan amplop Mangde Presiden ngemulih yang uang tunai 35 juta rupiah. Dada staler Niki Semeton wenten hadiah utamanya nih Nike. Reward umroh sarang sanga-sanga dibiayain Niki Semeton Fox yang ini jagi umroh Semeton ge. Caranya gampang pisan. Semeton Fox Niki Presiden mengikuti tata cara berikut Semeton. Pertama, Semeton Fox wajib mengumpulkan 9 kotak kemasan minyak sanga-sanga reguler varian balur Niki tentunya nggih sane ukuran 100 ml diproduksi di atas tahun 2024. Dado sane tanah milah tanahmu klasik, dado sane ultimate. Yang penting Niki produk saking Babi Bambang Pranoto tur varian minyak balurnya nih. Ya dan sampun terkumpul 9 kemasan Semeton Indayang wosan punika digunting masing-masing mangda dadi 2 bagian. Ya ning sampun masukin ke dalam amplop Semeton, lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, nama taler alamat lengkap Semeton Fox dicantumkan taler Rika. Tur pastinya di bagian depan amplop Indayang tulis Niki Semeton masuk kategori napi, apakah karyawan, konsumen, napi kategori sangasian kenten Semeton geh. Yening sampun lampirkan Niki napi lampirkan tenje lampirkan malih Semeton waktunya ngirim Niki. Yening sampun samian melampirkan Niki di amplop Semeton, kirim amplop Semeton Fox Niki ke pabrik sanga-sanga ring Jalan Sawo nomor 88 Sanding Babakan Gianyar Bali. Dan staler Niki ke Fox Radio Bali Semeton. Waktu ngirimnya nih kari akeh nyantos tanggal 1 Desember 2026. Ingat pokoknya Semeton, semakin banyak Semeton Fox mengirim, semakin besar peluang Semeton Fox untuk menang.

99.3 FM Vox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Sebentar Vox, masih bersama Gacha di beberapa menit lagi aja ya. Dan waktunya sekarang kita akan bahas tradisi unik yang ada di Indonesia. Hari ini kita beranjak di daerah Gorontalo, semeton. Ternyata Gacha dapat informasi dari websitenya kumparan.com. Kalau di Gorontalo ini ada beberapa tradisi yang bisa disebut unik semontonnya dan menarik juga tentunya. Kayak salah satunya ini ada yang namanya tradisi Tumbilotohe. Jadi ini adalah tradisi malam pasang lampu. Iya, malam-malam kan emang pasang lampu gak aja. Eits, tapi ini berbeda semonton ya. Jadi ini adalah tradisi yang dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan di pelaksanaannya, masyarakat Gorontalo akan gantung lentera di kerangka kayu, terus dihias dengan janur kuning atau dikenal juga dengan sebutan alikusu. Jadi ini adalah hiasan yang dibuat dari daun kelapa muda. Itu namanya janur kuning, ngebusung semutannya. Terus di atas kerangka itu akan digantung sejumlah pisang. Dan pisang ini adalah bertujuan sebagai lambang kesejahteraan. Terus ada juga akan digantung tebu yang menjadi lambang keramahan. Nah, itu juga menjadi lambang kemuliaan hati semeton. Buat semeton Fox yang penasaran kira-kira lampu yang dimaksud itu lampu kayak gimana, cakep banget pokoknya semeton. Gas langsung semeton Fox dikepoin sekarang juga ya, lebih lengkap tentang tradisi malam pasang lampu yang disebut Tumbilotohe di Gorontalo.

89,3 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Itu kamu dari Budi Doremi menjadi lagu menemani Gacha untuk closingan malam hari ini Semutan Fox. Dan sudah waktunya Gacha pamitan dulu nih ya. Kita ketemu lagi besok tentunya di Budaya Indonesia. Tetap semangat pokoknya Semutan Fox, dan jangan lupa tumbuh jadi lebih baik bareng 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Sengadelawan. Gacha pamit ya. Kita ketemu lagi besok Semutan. Bye bye.

0: ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna. 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Rahajang wangi Sultan Fox kecil mana di kisaran gaya ayah ring tembang terasa nyata segala salah sewangi sabunang lali tumbuh dadas lebih baik kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga sing ada lawan.

9.3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Berondong si ketembang saking Yesi Diana. Bosan Fox puniki sane, mungkin wenten kasmaran sarang berondong, angkat tangan numun. Nanging semotan Fox dengan siapapun semotan Fox tiki menaruh hati, pastikan betul-betul semotan Fox puniki 100% menaruh hati. Nggih, sampunang setengah-setengah semotan Fox, lan sampunang hanya coba-coba manten berbahaya. Lan semotan Fox yang ini sampun berada dengan suatu hubungan, hubungan iki mirip sekadi tanaman, yang cuma dipajang manten, nenten pernah disiram, nenten pernah dipupuk, yang lama-lama dados layu juga semotan Fox. Nggih, mangda cintanya naik nenten juman dados status manten, nanging betul-betul niki menuju ke prosesan lebih serius semotan Fox. Kuncinya renten ring komunikasi lan saling percaya. Sampun nang lali, napi pun sekecil apapun harus dikomunikasikan. Nggih, yen dalam proses komunikasi nikah semotan Fox dengan pasangan harus mau sama-sama mendengar semotan Fox. Nyanto tetap meluangkan waktu bersama walaupun sama-sama sibuk niki nggak mekarya niki dari pagi sampai sore ge ayah. Mungkin diluangkan waktunya di weekend atau mungkin telepon lan sanilianan. Sesuaikan dengan gaya semotan Fox tentunya. Nggih, mungkin hubungan langgeng itu nenten je soal nenten je semotan Fox niki pernah menjalani konflik sone panjang, nenten pernah konflik nenten nggih, nenten semotan. Nanging hubungan sani tetap memilih bertahan di tengah badai kencang niki, tetap bertahan lan bertumbuh bersama. Dadasnya nih, yening hari ini masih nenten sone gengsi bilang maaf, terima kasih, minta tolong ataupun kangen. Coba niki coba mulai dumunan semotan Fox si reuning nika saning hari-hari hubungan makin kuat sampai ke pelaminan sumber lagi gak ketos langsung saking tempo.

0: Kunyit Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia, Ngalih Liang, si kita membangsakan trio kaku, lingkaran ngasem, katanya ngalih betutu, semotan Fox. Jauh-jauh niki semotan Fox nge. Lah, semotan Fox dari Karangasem, dari Gianyar, dari Klungkung, Buleleng, dan Pasar Singapadu sih. Dimanapun pokoknya semotan Fox niki megena. Sampun awalnya nyarengin ya, ya pun niki ring 99,3 FM semotan Fox nge. Dados niki nyarengin semotan Fox ring aplikasi terpantau niki sampun. Wenten sani menyarengin ya, ya rahajeng wengi. Sok sama sampun bergabung. Sani duro langsung mantan niki meluncur. Lan sampun ang lali komen-komen ring live chat. Mang nge ya pun niki dados calling-calling juga sama Tan Sami sana sampun nyarengin ge ayah. Tor sani kari ring margi, sani kari ring perjalanan, alon-alon ring margi ge ayah satu menimpali nih ke sama Tan Fox.

5 tahun Fox, Sunny sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sunny Ake. Mang dilang sakit Sunny keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sunny sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sunny meresidayang,

0: kali rupiah temanten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya? Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8x4x085. Sekali lagi, di 0852-8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox Sanga-Sanga mungkin ini kembali menghadirkan produk anyar Link Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga niki hadir lebih lengkap dan juga tentunya lebih kekinian. Sultan Fox tersedia ring bentuk minyak balur, ring bentuk sabun, bubuk sanga-sanga, nyantas, wenten, juga niki skincare. Sultan Fox khusus untuk minyak balurnya nih, Ultimate Sanga-Sanga niki ngangin 140 bahan alami pilihan. Tentunya niki diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender. Saning Aryanin Sultan Fox juga niki menenangkan pikiran. Nggih, lan Sultan Fox ditambah sensasi hangatnya saat dibalurkan. Kemasannya modern Sultan Fox. Aromanya segar dan juga tetap makte kualitas herbal khas ring sanga-sanga sanes sampun terpercaya. Untuk informasi sejengkapnya Sultan Fox niki dari langsung rau mantar ring Fox Radio Bali. Sane mengenai ring Margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi sane kaya numbas online puniki ring nomor 081-993-100-102. Malah pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

89.9 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Sultan Fox, waktunya makin gaya untuk calling-calling pun kisahnya sempun bergabung sarang gaya ring aplikasi Fox Radio Bali ring 99.3 FM pastinya. Wentan iki pakat total segini dinasra bergabung sarang gaya ring udangan Padang Sambian. Wentan Bumade Warsi ini niki nyaringin gaya ring udangan Nusa Dua. Wentan Pawen selamat bergabung niki sarang gaya ayah. Wentan Dewa Nyoman Witnyana nyaringin ring udangan Bedugol. Wentan Has Mulyani bergabung. Wentan Jitu Sri ring udangan Bangli. Wentan Putu Suryatini bergabung. Nemade Warni. Wentan Mangning bergabung. Wentan Bagus Adi niki nyaringin gaya salam kenal sarang gaya. Sok sama semutan Fox yang sampun bergabung ring muli mangkin. Sampun anumun kija-kija. Setan sarang gaya ring kembang terasa semutan Fox nyantos gala salah sewengi.

Selamat datang Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat Fox, sira pun iki sane panik. Yening niki mahkotanya utawi rambutnya niki nggih sampun mulai rontok. Nanging rontoknya niki lebih dari biasanya. Ini kesempatan Fox parah lah niki nggih. Banyak rontoknya niki kesempatan Fox mangga niki akar rambut kesempatan Fox tetap kuat, sekuat semeton menerjang badai cobaan segalanya. Lan kesempatan Fox nenten gampang jatuh berjatuhan rambut nih kesempatan Fox. Nih, nenten beberapa cara simple sane kesempatan Fox perlu lakukan. Niki penuhi dumun vitamin dalam tubuh, rutin pijat kulit kepala pelan-pelan sampunang niki nganggen kuku sematan Fox, nanging nganggen jari-jari tangan, ujung-ujung jari tangan sematan Fox nggih. Lan sematan Fox hindari niki saat sematan Fox keramas nganggen air panas. Tur sedurung keramas niki nganggen lidah buaya. Ternyata lidah buaya niki akeh manfaatnya sematan Fox. Nyantos yani sematan Fox mengeringkan rambut sampunang niki dengan digosok dengan keras, nanging nganggen handuk lembut lan digosok pelan-pelan mangden nenten gampang patah. Mawinan rambut niki juga butuh perhatian sematan Fox. Sumber niki gaya ketusak langsung saking Halo Dok. Ternyata nenten cuman hubungan mantan yang perlu dirawat sama Ton Fox. Gih, rambut pun juga Niki harus dirawat dengan baik sama Ton Fox.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Rilekskan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagu-lagu pilihan Pop Bali. Ditembang Tresna.

89,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamat tahun Fox, Ani Kari Bingung Benjang, tanggal merah dingkan sih, ngajak keluarga, pasangan, utawi pasangan puniki, antuk selamat tahun Fox bersama menghabiskan waktu kan tani ye. Quality time memanglah salah satu hal sana paling dinanti ring libur selamat tahun Fox. Selamat tahun Fox, dadas puniki, Ani Kari Bingung, kemanakah destinasinya? Coba ring mengo lengolik resto Samatan Fox. Mawinan selain Samatan Fox puniki dados menikmati pemandangan danu sane tentunya ngariane suasana semakin romantis kenten. Driki juga wenten menu ajengan sane medu cita rasa hasil ring ulam bawi, ring ulam bebek bepase samian wenten. Ulam bawi. Ring ulam ayam bebek bepase samian wenten Samatan Fox nanging nenten wenten ulam bawi maksud ge ayam. Hampir salah menu Sultan Fox. Ngeel Sultan Fox pokoknya langsung mantan. Yening Sultan Fox pacang piknik kesarangin keluarga reng mengolek-olek juga dados. Mawinan Riki dados nampung nyantas kutus tali diri Sultan Fox talar. Yening pacang mendue parikramo pun Riki juga dados. Nge langsung mantan iki meluncur reng mengolek-olek resto. Genahnyane puniki reng Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Witra Kabupaten Gianyar Bali. Sampun nang khawatir mawinan mengolek-olek niki sampunlah bagel saking sanga-sanga sometan.

93.3 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bana Budaya Indonesia. Semotan Fox ane mangkin iki gaya pacang calling-calling dumuniki semotan sana sampun nyaringin gaya ring aplikasi WhatsApp 087-808-555-993. Wenten Pagung Ngurah niki sampun bergabung serengge ayah ring wewidangan dalung rahajeng wengi. Wenten Bli Adi Suwantara pun iki nyaringin ring wewidangan pucangan. Salam kenal serengge ayah, langsung semua sampun nyaringin. Wenten Lingura Endu pun iki bergabung ring wewidangan tuliko Megatra Majang ring samatan Fox Makasami. Wenten Pak Pamang Sri nyaringin ring wewidangan Tegenungan. Wenten Ibu Ian Lastri pun iki nyaringin ge ayah. Bli Made Hendra bergabung niki ring wewidangan Tabanan. Wenten Boyantini niki nyaringin ring wewidangan Salat Duda. Abah Waisal ring wewidangan Gianyar. Taler Sinamian pun iki samatan Fox nane sampun bergabung sareng ge ayah. Lan Kari niki stay tune sareng ge ayah. Ring aplikasi terpantau akeh pun iki. Suksama samatan Fox sampun nang numun kijek-kijek. Stay tune numun ngiring niki nyantos gala salah sawengi.

takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

0: jangan dilawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk

Radio FM Fox, Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga, Bana Budaya Indonesia. Semutan Fox, Wenton memiliki sejumlah pengendara kendaraan sepeda motor dengan sistem keyless. Niki mengalami kendala saat hendak menyalakan kendaraan ring kawasan Puja Mandala, Nusa Dua, Kuta Selatan, ring Rabu Mangkin, pinanggal 13 Mei 2026, siang tadi. Semutan Fox, nge, sumber Niki gaya ketus langsung saking Denpasar viral.com. Niki Samatan Fox. Gangguan tersebut menyebabkan sistem keyless nenten berfungsi nyantos mesin kendaraan baik sepeda motor maupun mobil nenten dadas dinyalakan seperti biasa. Lan kondisi ini diduga dipicu mawinan gangguan sinyal utawi frekuensi ring sekitar lokasi. Selain Niki, masalah Niki juga disebabkan oleh baterai remote keyless sanes lemah utawi sampun daya kantornya sampun habis. Nggih, pengendara dihimbau juga Niki untuk rutin memeriksa kondisi baterai remote serta tetap tenang apabila Niki wenten kendala serupa Semutan Fox dengan ngangian kunci darurat sesuai petunjuk kendaraan masing-masing. Sirep Niki sane sampun mengalami gangguan Niki ring siang tadi Semutan Fox.

0: Vox Bali.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Vox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Vox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
6: Makanya, kan kakak kemarin bilang gak usah ikut aja daripada kecapean.
5: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
6: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
5: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
6: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
7: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Vox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
8: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Sobatan Fox, gaya makin lanjut calling-calling. Sobatan Sami Sani Karin nyaringin gaya monikering aplikasi WhatsApp ring 087-808-555-993. Wenten Sani bergabung serang gaya makin mau Herlina Wati nyaringin. Wenten Patu Purwani kering wujangan sesetan. Wenten Adi Suputra bergabung serang gaya. Wenten Pak Kade Armunanta niki bergabung serang gaya ring Padang Getas niki suksema sampun nyarengin lan salam kenal niki sareng gaya. Lanjut wonten Bu Made Warni bergabung ring WhatsApp Bulo Sumar nyarengin gaya. Wonten niki beli kadek semana ring widangan pengelsekan. Wonten 47 Leo puniki nyarengin gaya ring widangan tulikop gianyar. Wonten Bigos Bawa niki nyarengin ring widangan batu bulan. Wonten BWPS pun nyarengin gaya. Suksema ring banget Ibu Ana ring widangan wong gede talar cenamian pun kesempatan Fox sampurang nunggu kijek-kijek stay tendung moniki.

89.9 Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Selamatkan Fox, puniki sampun angka tinggalan antuk promo ring Sanga-Sanga. Mawinan promo puniki sampun berlaku ring pinanggal 1 April lan nyantos pinanggal 30 Juni 2026. Langsung mantan puniki semoton Fox rao ring kimia farma terdekat. Nih semoton Fox, mawinan ya ning semoton Fox niki numbas 3 minyak balur sane klasik. Semoton pacang free niki antuk natural cream. Ya ning semoton Fox niki numbas kali minyak balur sane ultimate. Semoton Fox pacang free juga niki antuk natural cream semoton Fox. Lan ya ning semoton Fox numbas siki minyak tanamilah tanahmu sane klasik utawi minyak tanamilah tanahmu sane ultimate. Semoton Fox juga niki pacang free natural cream. Sampun nang mali niki semoton Fox bingung ataupun ragu antuk ring produk Sanga-Sanga, mawinan ya ning mentor ning Kimia Farma K24 Apotek lan Century ring seluruh Indonesia. Tapi mali ya ning juga niki ring di Keranjang Bali ring lantai 1 semoton Fox niki sampun mantah produk Sanga-Sanga asli racikan Babi Bambang Pranoto sanika produksi oleh pabrik Sanga-Sanga semoton Fox.

0: Gising ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali.

Top Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Semotan Fox gaya mali calling-calling namun boniki semotan sani kari nyaringin gaya ring WhatsApp ring 087-88-555-993. Kari wantan puniki mau kare wati ring widangan buleleng nyaringin gaya wantan yang berari ini niki nyaringin ring widangan kesiman wantan belian gen niki bergabung ring widangan negara batuan wantan gustu niki nyaringin ring widangan penat teh tapi aji rasta niki sambil ngempu katanya waduh sok sama sambung bergabung lan semangat untuk ngempu nih kan emang deh nenten terlalu cerah kecerahan HP-nya untuk si kecilnya supaya nyaman juga nih lanjut wenten beli gede pasa niki nyaringin di ayah reng udahan merpati monang maning wenten pak ketut mangku reng udahan pasa tapi pak ketut mangku pasa wastar nih sama sabun bergabung wenten Bang Mul wenten selamat rengu dan klungkung bergabung niki wenten Aji Gundul dari Dopeng SDC beli putus tone wenten Yan Ena rengu dengan Singapadu wenten Boyra Susiadi rengu dan penebel buat Made Warsini nyarengin juga reng WhatsApp sampun yang dumun selamat Fox niki kija-kija setan serangnya ayah selamat Fox nyantos gala salah suangi malu jebos mantap.

Kegiatan Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bana Budaya Indonesia. Semoga Fox dan kerasa niki sampun waktunya gaya untuk pamit undur diri. Ring program tembang terasna ring mungkin. Sok sama pemangat tinggi semutan Fox dan sampun nyerangin gaya. Pengampul aturan gaya ini mantan sani durung poli gaya calling puniki. Rahajang masandakan makin semutan Fox dengan benjang semutan Fox puniki. Matangnya untuk rahayuan rezekinya dilancarkan. Kegiatannya juga dilancarkan. Samian berjalan dengan lancar dan paginya matangi dengan cuaca yang cerah, suasana hati yang cerah juga. Gaya langsung mantan iki saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar ngelungsur mau pamit sama Tan Fox sampun nang lali tumbuh dan lebih baik. Kasarnya 99 Kompet GFM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Sing adalah one Om.

untuk kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: Program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Geng ada lawan.
1: Waktunya Zona Indonesia.
2: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sangat-sangat sing ada lawan. Mewali Gus Gandhi, ring zona Indonesia. Nyaringin sama ton, nyantos nampar, ring galah. Dasi sama ngemali aja bos. Melarapan atau teman-teman Indonesia. Niki sama ton, ingetang taler niki antuk tumbuh jadi lebih baik.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat Sangat Singa de Lawan. Rajang semang tolong niki semeton sane ring semangi mangki niki sampun saya gejagi kegenam karya kenda niki nge utawi sane wau sarapan niki. Coba info dulu niki sarang Gus Gandhi napi menu sarapannya nih ring semangi mangki niki nge ingetan telur niki makte minyak balur sanga-sanga. Ya ring semeton niki jagi bepergian napi malih mangki niki semeton jagi minab liburan kenda niki nge mawinan mangki niki tanggal barak niki semeton lan sampun pastikan niki libur panjang long weekday niki nge long weekday long weekend. Kijen niki melalui semeton coba info dulu sarang Gus Gandhi tapi cuaca ring semangi mangki niki semeton dawa galah dua itu di Semeng kalau nggak salah ini udah jam 2 sana sempeton jek dal dal hujan niki wilayah Denpasar kena niki nge tapi malih niki ngantos makin ring galah pitu ngelintang 15 menit niki cuaca kari mendung kena niki nge patah sekali ring perakiraan cuaca saking badan meteorologi klimatologi lan geofisika raina nih makin niki sebagian besar niki ke prediksi hujan ringan nah kecuali niki ring Denpasar taler niki ring Kelungkung kesarengin ring Badung niki ke prediksi berawan kemanten semeton nggih ingetan talar niki yen semeton jagi bepergian cek dumun niki kelengkapannya nggih mangden enten sampai ketinggalan nah, ini terpenting inget niki membawa minyak.

0: Fox Bali.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Cafe Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Sanga Sanga Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu bermalam di kota istimewa. Terletak dalam benteng Keraton Yogyakarta dan hanya berjarak tak lebih 5 menit menuju pusat kota. Penginapan yang terdiri dari 3 tipe dengan total 8 kamar juga 1 villa menawarkan harga terbaik untuk pengalaman menginap Anda. Menggagas konsep dan gaya tradisional dengan tak meninggalkan sentuhan modern dari interiornya. Cagar budaya yang dibangun sejak tahun 1800-an dan mengalami pemugaran sejak tahun lalu ini berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1, Panembahan Keraton.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Request lagu favorit Anda di Zona Indonesia.

Bahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Jagostu, ampun DJ. Ada yang tahu enggak sih lagu ini? Kalau tahu berarti saya bisa tebak usia Anda sekarang berapa. Rajang sampang dumuniki semeton sane sampun nyarengin ring semeng mangke niki ring aplikasi Gus Gani cingain dumuniki nge wentan Ari Sugina di Nasra niki sane ngarse tembang saking Last Child kone niki nge sane judulnya Duka niki nge. Sampun saya agak talar niki suksema sampun nyarengin gaternya niki sarang semeton Fox sarang sami ke mantan wentan pajar sanga-sanga talar niki ring semeng mangke sampun nyarengin niki lakar kijet to beli dek. Jagi ke GWK kone dumuniki sarang ring Jimbaran nge sane medue wilayah yening ketemu ring margi teloletin nge bok tiange mesemir selam kone. Nyajang san kadang nama semir gading gitu kan adalah tandanya mesemir selam kone bokne. Mekejang niki bokne selam. Asal nak selam niki kat telolitin niki ngecek ngendah san niki beli kadek nge. Mampir lu beli dek mampir ajak ke ngalih gini tepeng mekukus. Tepang makukus, sebut tepang buyen makukus. Wenten ini Gustaf semua niki sampun nyaringin semeton saking pemedilan niki. Salam kune niki sareng pianak lan cucu titiange niki nggih moga sehat selalu kena rahayu kene niki nggih sareng Gus Gani rajang tugas kemanten kesarengin daler niki Tusri kene niki nggih ring wewidangan Bangli suksema niki sampun nyarengin Gus Gandi. Salam makedekan sing dadi nyebang-nyebang kune bang ra kesidan ke nyebang-nyebang. Nyebang-nyebang dadi lagu Bali tuh sih. Adi dini menggeneng lagu Bali. Gisel kone cara melupakanmu gampang degen ingetange lupa pun niki.

0: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya, pang montora bisa anggon ge.
1: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wentan ne kecag.
2: A few moments later.
0: Ge, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, nak engken ge?
1: Mau ge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
0: Mimi, ja ulang tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tentelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukurannya

0: sanga-sanga, Sing Adelawan. Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntu, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin ngarianin tiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing Adelawan.
2: 99,3 Fox Bali, Fox Bali, Fox Bali.

Sangat-sangat semeton Fox. Nah, ingetan talent niki nggih, yening sangat-sangat niki wenten kali produk herbal teranyarnya nih semeton nggih, wenten sangat-sangat klasik lan sangat-sangat ultimate. Pina ke produknya nih sani lebih ultimate dan just forever niki semeton nggih. Nanging ingetan niki sampunang nyantos ngangge produk palsu mawinan, produk asli racikan babi Bambang Pranoto. Wenten foto babi ring tiap kemasannya nih semeton nggih lan antuk kemastika yang harga info reseller agen lan sani sejangkepnya nih semeton rauhin kemanten Instagram @sangasanga_bali miwah website resminya nih balihealingwell.com sangasangaofficial.co.id.

0: jangan lawan.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Wahana Budaya Indonesia 11.3 FM Fox Radio Bali. Satu lagu dari ada band Manusia Bodoh yang udah direquest oleh Herlinawati di kawasan Sempidi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saja ya. Dan juga di pagi ini yang sudah ikut gabung ada Jero Sri Tampak Siring. Di pagi ini katanya tembangnya request sih Gus Gandhi, Kala Cinta Menggoda kode ini kingge malah jebos Gus Gandhi jagi putarkan, sabar aja dulu ya. Didengerin aja dulu.

Padang Sambian suksemu niki sampun nyarengin Gus Gandhi unggahan dumun wedangi go ngaji gen dan ge ampun nang lagi ngine toye niki kengen gue nang ngai kopi sing jangin ye Bu Made Warsini suksemu niki sampun nyarengin Gus Gandhi ring wewidangan nusa dua kenta niki nge rajang tugas Kemantan gue niki sareng Gus Gandhi sampai habis sampai habis napi ini niki sampai habis sarapan. Benten Adi Suputra sukses niki sampun nyaringin Gus Gandhi ring Jagepati niki for events durung sida Gus Gandhi putarkan niki nyanan sik programnya ge acak ge nah. Gus Gandhi sing tadi muter tuh gitu. Nah, karena lagu ini lagu baru tuh genten ge. Benten taler niki sampun nyaringin ring wewidangan Negara Batuan niki. Benten beli Yan Gen ge. Sukses beli Gus. Tembangane kanggo kena beli Gus gen ini kengken je puter yang milu gen. Pasrah san dari pendengar nih. Gitu. Lagu ini ikutan gen, kau ni ke pasrah ni dari pendengar nih. Request lagi lagu. Geng geng sih semua malah jebol sekali jadi putarkan nih. Gitu.